0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Baik, saudara masih di seputar bercerita pagi juga ya. Di pagi hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah juga di pukul 9.12 waktu Indonesia Timur. Nah, sama budaya, ternyata kalau orang menjaga kesehatan di usia yang lanjut ya, itu tuh punya dan perlu banyak perhatian yang sangat ekstra sama budaya. Salah satu juga sama budaya, orang juga harus perhatikan ya asupan makanan dan juga nutrisi yang dikonsumsi juga. Salah satu asupan makanan yang mengandung berbagai nutrisi itu buah-buahan ya sama budaya. Salah satunya ada buah sirsak ya sama budaya yang punya berbagai manfaat kesehatan. Dan juga melansir dari laman Selfland Clinic Health Essential, sama budaya buah sirsak tuh punya berbagai manfaat kesehatan untuk lansia ya. Salah satunya bisa untuk membantu mengurangi peradangan nih sama budaya. Dan sama budaya manfaat untuk buah sirsak untuk lansia ya sama budaya bisa juga melancarkan pencernaan, di mana sirsak ini tuh punya kandungan serat yang baik untuk membantu mengatasi sempelit yang sering terjadi di usia lanjut, dan juga mengontrol tekanan darah, di mana sahabat budaya buah sirsak itu tuh punya kandungan mineral ya berupa kalium yang tinggi, jadi bisa membantu membuang kelebihan natrium atau garam melalui urin, di mana proses ini tuh membantu menstabilkan tekanan darah. Dan yang berikutnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sirsak sendiri sama budaya punya kandungan vitamin C dan antioksidan yang melimpah, bisa membantu menangkal radikal bebas serta meningkatkan daya tahan tubuh dari ancaman virus dan juga bakteri. Nah, itu ya sama budaya manfaat buah sirsak untuk kesehatan lansia. Ternyata buah sirsak juga bagus ya sama budaya. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat juga untuk sahabat budaya di pagi hari ini ya. Tentunya siaran Pro 4 bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
2: Sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi
1: bagi ya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas itu. Datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih, nama malam maka tonon nenek. Teling lo tanuan manusia sur ni aja dini malai iyang nahan sup ni. Ni sayang lo ni tanuan ni bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lain muda, terus tabat talona kau, tahalin dia. Nah, di dia tu kita lihat ya, memiliki tahalin dia. Malah luam normal lapi tahalin dia, luga talia lepa, atau ada nio. Oh, ni maleo artinya, lo maka tamu tadi nak maka himlowo ya pante. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit netu tinsip nama ya pumis lain lide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina pogo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Nah, sejarah tapi open di dasar ini.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lah misal almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencenel malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki misalnya lihat karena noda terbantu sih karena mungkin tidak ada penilai utang pak, maksud meringankan itu bebani dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tahu tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jalir, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik tanah lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat punya utang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi Hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan salam.

Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya.

95,1 Pro Peternate, suara budaya Kiara Habas di seputar bercerita pagi ya. Sampai masih ada beberapa menit lagi untuk bercerita pagi seri pertama dorang ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya tadi juga saya selalu kasih tahu dorang ya, sahabat budaya, beberapa manfaat ya buat sirsak untuk lansia ya. Sahabat budaya, ini saya juga ada tips untuk dorang menyajikan buah sirsak untuk lansia gitu, sahabat budaya. Jadi kalau untuk menyajikan buah sirsak khususnya di lansia, sahabat budaya, ada beberapa hal yang memang harus dalam perhatikan juga agar ada manfaat, DP nutrisi juga bisa didapat secara maksimal juga ya. Dan salah satunya, sahabat budaya, harus pastikan buah sirsak itu aman dan juga tidak ada biji, sahabat budaya. Jadi sebelum dorang kasih saji ya dalam bentuk apapun, mau itu puding maupun jus ya, sahabat budaya, ataupun yang lain, sahabat budaya harus buka DP biji dulu ya, sahabat.

tekstur dan juga keamanan. Pastikan Sapa Budaya juga harus lihat buah sirsak disajikan itu tanpa adanya pemanis gitu, Sapa Budaya. Ataupun mau tambah sirup rasa lainnya tidak boleh ya Sapa Budaya, agar deh kondisi buah sirsak tetap aman bagi lansia gitu Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, tiga tipsnya. Sajikan tidak boleh ada biji gitu ya Sapa Budaya, pastikan juga ada tekstur lembut dan tidak boleh ada tambahan gula maupun perasa Sapa Budaya. Demikian Sapa Budaya, semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Saya juga masih menemani ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Gila dan juga Kapten Purek sama Dex sebagai lagu terakhir di Bacarta Pagi di pagi hari ini dan juga di Kerah Pagi ya. Saatnya untuk saya dan juga Batabia dulu dari Bacarta Pagi, Batabia juga dari Ruang Dengar Sama Budaya di pagi hari ini. Makasih buat semuanya yang sudah dengar sering dari jam 5 pagi sampai dengan sekarang ya. Nanti selanjutnya di Kira Siang ada Karima ya, nanti Batabia dorong sampai di jam 6 sore nanti. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, dan di studio ada Kak Ririn. Terang Batabia sampai berkedepan lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raha. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Nigondang.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslow. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama, digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agar. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih Muni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Siang ini Rabu 7 Oktober 2026. Saya Rima Amurang. Torang P Teknik Studio ada Kakak Dini dan Tamang-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate akan menghadirkan sejumlah program siaran di Pro 4 RRI Ternate Kiraha siang hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan?

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

keluarganya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Masih terus dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah Sahabat Budaya, di kesempatan siang ini torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan, juga serangkaian informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id. Salah satunya Sahabat Budaya, Basnas RI dorong UMKM Ternate kuasai konten digital untuk tingkatkan penjualan. Nah Sahabat Budaya, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya penggeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Kompleks Sentra Wasana Bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform Edo Saputra sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI Deden Kuswanda mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk. Deden menjelaskan kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemberian materi, tapi dilanjutkan dengan pembinaan selama 3 bulan. Peserta sebelumnya melalui proses seleksi untuk memastikan memiliki komitmen mengikuti seluruh tahapan program. Melalui pendampingan tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan digital marketing dalam kegiatan usaha secara konsisten. Target akhirnya adalah terjadi peningkatan kualitas pemasaran dan perkembangan usaha peserta. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Ternate Adam Ma'ruf mengatakan Basnas tidak hanya fokus pada penghimpunan zakat, infak dan sedekah atau JIS, tapi juga mengambil peran dalam pembangunan, maksud kami pengembangan ekonomi mikro. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Ternate Farudin mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produknya.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Amro Rio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememina terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja. Tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Eh ato, may kaya pang anambil kita pitana.
1: May ito kita pitana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat

0: rebutan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sudah pukul 14:24 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline Polisi Bersama Masyarakat menggantikan tagline sebelumnya yaitu Polri Presisi. Tagline Polisi Bersama Masyarakat tersebut dijalankan setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tagline ini merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi ini, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan warga, aktif mendengar, bekerja sama, serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi rri.co.id Selasa 6 Oktober 2026 menjelaskan tagline Kapolri ini mulai dijalankan dan wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di Polda Maluku Utara. Kapolda juga mengaku program tersebut lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga Polri tidak ditakuti oleh masyarakat termasuk anak-anak. Dengan adanya tujuan dari program tersebut, Irjen Arief menambahkan wajib hukumnya jajaran untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari atas. Kapolda juga mengakui program Kapolri tersebut sejalan dengan programnya saat menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Dikatakan jika maksudnya jadi melayani masyarakat dengan hati karena programnya adalah salah satu melayani dengan hati juga. Kemudian sahabat budaya ada 7 program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto diantaranya penguatan kelembagaan, pembenahan sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, penguatan penegakan hukum, penguatan pengawasan, akuntabilitas anggaran, dan modernisasi dan transformasi digital. Sementara 7 program Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang sudah dijalankan di tingkat Polda hingga Polres jajaran di Maluku Utara adalah Kieraha Aman, Investasi Aman Maluku Utara, Desa Binaan Presisi, Polisi Digital Maluku Utara, Generasi Emas, Kieraha dan Bebas Narkoba, Polri Melayani Dengan Hati, serta Satu Hari Bersama Masyarakat.

0: tingkat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta mata belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: ato. Miki apa ngambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.

0: jika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada apa namanya sopik ini, bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
1: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
0: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan

0: dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai satu menit itu langsung kayak ada pasir itu, kayak apa ya, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata tuh, hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus bangun dari, dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan masakan ya, peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan UDIP berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang, Sunarto, mengatakan sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Aman Mbak Nova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik
2: emang
1: juga.
2: Ini
1: yeah.
2: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita amin bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir.
1: Iya.
2: <Ambon.
1: laughs> Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Mbak Nova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, siapa?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi. Jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena
3: ya.
2: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata, itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544, atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay. lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponorogo.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Saya yang Bunova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak
1: Mirza
3: wakilnya.
1: Betul.
4: Iya, iya, iya.
3: Selamat sore, Pak Mirza.
4: Ya, selamat sore, Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya, Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari Kerang ya?
4: Iya, iya, benar sekali, Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, Kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta, masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Ambraam Isbe.
1: Iya,
5: Cik Gu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gu.
5: Kenapa? Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya? Ambon Kak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Tess, The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore, Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya, Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya, sudah
5: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Tahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Poita, Ponova sama Kak Ita
1: ya. Ya.
4: Di Jakarta.
1: Nah, dan gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya. Kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Cikguria. Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku. Ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya

0: sangat beragam tergantung pada wilayah di mana tauri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, taurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Bo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Nah, ini enggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik tauri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik Kak Ita sama Bo Ita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada, di Indonesia maupun di Maluku.
1: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mizak, ya, dari Ciguria tadi.
0: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
1: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
2: kerangnya.
1: Kerangnya, iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya. Ya, kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
1: Tadi ukuran kerangnya ya?
0: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
2: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
0: Iya,
2: gitu.
0: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik di situ.
2: Tapi jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
0: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
2: Oh, ukurannya aja.
0: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
2: Oke.
0: Okay. Nah, diatur oleh maestronya.
2: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya. Itu nggak bisa ya?
0: Enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa.
0: Jadi
2: ya.
0: Harus kerang ya, ya, kerang yang sama dengan yang dipakai.
2: Okay.
0: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
2: Itu kerangnya kerang apa namanya Pak Mizak?
0: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
2: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
0: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tauri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
2: Okay.
0: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
2: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
1: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya, di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,

0: Ada di WhatsApp?
1: Ini di WhatsApp belum ada juga sih
0: yang okay. Nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
2: Halo Kak Ita di Ambon, apa kabar?
1: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
2: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
3: Wah, luar biasa.
0: Ya, luar biasa. Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
2: Nanya kali tadi dalam hati.
0: Nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan
2: tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
0: Pak Mizak.
2: Mau nanya.
3: Ya, salam kenal. Kan
2: tadi aku udah lihat-lihat nih. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
0: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
2: Iya, okay. Udah itu aja.
0: Udah itu aja, oke, Ca. Ya,
1: kita tungguin lagi nih.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
3: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
0: Ica dari Bone, Sulawesi.
3: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
0: Jauh.
3: Nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
0: Betul.
3: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku. Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga, dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan, untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii. Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh. Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar, dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah, yang menjadi daya tarik.
0: Baik.
3: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak Tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki Tifa, dan Tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
0: Pak Mizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
3: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
0: Ya.
3: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
0: Ya.
3: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
0: Betul.
3: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
0: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
1: juga, Nova.
0: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Pon, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Torang badangdut. Dangdut torang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang bangun apa lagi di program Torang Badangdut edisi Rabu 17 Oktober 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Rima subuka line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di kesempatan sore ini, bisa request lagu juga kirim-kirim salam.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sobat Budaya yang mau bergabung Rimas Sukasih aktif line telepon di 0921-3126-518, juga 0821-9526-695. WA juga so aktif Sahabat Budaya di 0853-9853-3951. Sahabat Budaya yang mau bergabung, mau request lagu dangdut, mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Rima masih tunggu atensinya di kesempatan sore ini ya. Kalaupun belum ada, kita simak dulu ada Manis Manja Grup dengan Jodoh.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Sahabat Budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate, orang Badangdut ya, masih menghadirkan lagu-lagu dangdut di kesempatan sore ini. Juga Sahabat Budaya yang ingin bergabung langsung orang terima. Halo. Oke, terputus, terima kasih. Bisa balik lagi ya di 3125. Maksud kami 3126518, juga 0821952666695. Torang PWA so aktif Sahabat Budaya 0853983359. Halo.
1: Selamat sore, Karima.
0: Sore, Andi Cakrawinata ya.
1: Apa kabar, Karima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar baliknya?
1: Sama seperti Karima. Okay. Dika udah gabung ya?
0: Belum. Andi orang pertama yang gabung nih.
1: Oh iya kan? Mm-hmm.
0: Andi mau request lagu apa?
1: Saya mau request lagunya ini, Maya dari Muksin.
0: Maya, oke. Okay. Salam-salamnya silahkan.
1: Yang pertama buat Karima, salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Dan buat rezeki, terus buat Dika, Teliagu, kalau gimana saya sama Mbak Pekerjaan, hati-hati jalan, pakai masker. Biar sehat. Okay. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala. Terus buat nasabah suku air, Bunda Telia, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita gabung, Dika. Adek. Adek.
0: Halo.
1: Halo, Adek. Ya, sudah.
0: Oke, okay, nggak ada suara ya.
1: Ya. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andi, atensinya sore ini ya. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu lagi. Sekali lagi, Sahabat Budaya, line telepon. Rima bacakan nomornya 0921312658 atau 0821952666 dan toram PWA 0853985331. Sahabat Budaya boleh bergabung untuk request lagu, juga kirim-kirim salam.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: Sahabat muda yang masih di Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate, Rima masih tunggu atensinya sore ini. Sahabat budaya yang mau bergabung di 0921312658, bisa juga di 0821952665. Torang PWA juga boleh di 0853983 3951. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung ya, bisa request lagu dangdut, juga bisa kirim-kirim salam. Nanti lagunya akan Torang putarkan ya di 95,1 FM. Oke, sahabat budaya, saat ini sudah pukul 16:39 waktu Indonesia Timur. Kita coba terima lagi ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Mbak Rima.
0: Oke, Pak Abdurrahim, apa kabar nih?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Oke, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Sam Lawan. Judul lagunya Istri Malas Memasak.
0: Istri Malas. Waduh, judul lagunya boleh
1: iya,
0: juga ini.
1: Sam Lawan penyanyinya.
0: Oke, Istri Malas Memasak ya.
1: Sam Lawan, Istri iya. Malas Memasak. Judul lagunya.
0: Ini setelah ada judul yang lain kah?
1: Hah? Ada banyak.
0: Istri
1: ada Jakarta Kalimantan.
0: Males masak
1: ada,
0: ya.
1: Ada singka si suka penyanyi itu Jakarta Kalimantan.
0: Tapi ini ada, maksudnya gini Pak Abdurrahim, judulnya gak ada yang lain ya. Judulnya gitu amat ya, Istri Malas Memasak.
1: Pokoknya itu saya terima pesan di RRI Perempat Palu, di RRI Perempat Kendari, di RRI Perempat Toli-Toli.
0: Iya, ada sih kan lagunya. Iya, ada lagunya. Cuman lucu aja ya, Istri Malas Masak.
1: Iya, Mas. Ya. Kayak kan itu pesan, tapi kalau Mario misalnya masih ada lagu yang lain kan banyak.
0: Ada lagunya, cuman lucu aja dengerin ya, kayak nggak ada judul yang lain ya, istri.
1: Iya kan lagu baru.
0: Waduh, ini para istri di rumah jangan tersinggung ya.
1: Hah?
0: Untuk para istri di rumah jangan tersinggung sama lagunya.
1: Enggak kan, itu lagunya Sam Lawan.
0: Oke, deh nanti lagunya kita dengerin ya. Iya, Pak Abdurrahim, nanti kita dengerin ya. Salam-salamnya silahkan.
1: Iya. Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, antara lain ya ada Pak Yasin di Mangga Dua, kemudian ada Pak Junedi di Ambon, Mama Indah di Akigale, kemudian Kuai di Puncak Jaya Wijaya, Tidore, berikutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Ada Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrul di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate.
0: Okay.
1: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Sip.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Rima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdurrahim, kayaknya tadi agak saya bilangnya lain, kayaknya ngertinya lain ya. Soalnya lucu aja sama judulnya ya. Kalau biasanya kan lagu-lagu dangdut zaman dulu kan kayak pandai bersilat lidah lah segala macam ya. Tapi kalau lagu-lagu dangdut yang sekarang lebih jujur ya, istri tidak bisa masak lah, istri malas masak lah ya. Judulnya agak-agak nyeleneh ya. Kita terima lagi yang mau bergabung. Halo, Pro 4 Torang Badangdut.
2: Halo, dangdut orang punya. Bagaimana kabar orang sehingga?
0: Alhamdulillah sehat. Habar GTB, Manja Tidore. Si Mingu ini mengaku orang Halmahera, si Manca Tidore, si Manca Halmahera, si Manca Kasaa di ne. Hai,
2: Halmahera yang mengada kalau.
0: Mengada kalau Kasaa di.
2: Lagu masih ada yang terada Mbak Rima.
0: Lagu apa?
2: Lagu janda dan duda.
0: Janda dan duda tuh ada saja. Karena karena setiap orang pasti ditakdirkan berpasangan.
2: Kawin-kawin, janda terus, duda terus.
0: Ih, nagi ana. Tak heran.
2: Tahu tuh, terlalu saya sebut nama.
0: Waro ua. Waro ua, Jo. Halo, kamu cek. Sudah tutup ya, terima kasih. Nanti lagunya Rima putarkan ya. Oke, dua lagu sudah siap untuk torang hadirkan di sore hari ini. Ada Jam Lawang, Istri Malas Masak ya. Saya merasa lucu sama judulnya ya. Kemudian juga ada Duda Janda dari Arafik dan Nelly Agustin. Yang mau bergabung, tunggu dulu ke apa ya, selepas dua lagu berikut ini.

Sahabat Budaya, Torang Buka bersama Andy. Program Torang Badangdut edisi Rabu 7 Oktober 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan atensinya sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Oggi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gapi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi jika kita kembali lagi kepada Jo Sungofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Sungofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kieraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih masih mendengar Paturang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sudah pukul 17.29 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, selamat sore ya untuk Sahabat Budaya yang baru saja kembali dari aktivitasnya ya. Selamat kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Sore-sore enaknya makan apa ya? Pisang goreng ke apa ya? Apalagi kalau tambah teh hangat, pas sekali dengan cuaca. Oke, Sahabat Budaya, tolong masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan sore ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya, Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya, Bu, setuju. Tapi, Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah, Bu. Tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah, Bu. Buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan, Bu.
0: Iya ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Si Badengar Patorang orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kiraha malam nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Terima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai baku dapa lagi. Dan kini saatnya tolong bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tangga bencana kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan. Dua mantan pejabat Disperindag Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,6 miliar rupiah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MB di 891 kHz, dan stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pembaca relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah Kota Ternate resmi menetapkan status tanggap bencana kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
1: Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla Rizal Marsauli yang juga Sekretaris Daerah Kota Ternate mengatakan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi penanganan khususnya di wilayah Sulamadaha dan Takome.
2: Kampus juga akan mensupport dinas kesehatan untuk kondisi warga masyarakat yang terdampak asap kebakaran ini. Mungkin yang lansia, ada ibu hamil, atau mungkin ada balita. Nah ini besok turun di lapangan ibu dokter langsung oleh teman-teman kampus untuk melakukan pemeriksaan, peninjauan, dan mungkin juga bisa langsung untuk dilakukan pengobatan. Dan kalaupun ada yang mau dirujuk ke rumah sakit, itu sepenuhnya itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
1: Rizal menambahkan salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganan adalah kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome. Pemerintah akan menambah dukungan armada untuk membantu proses pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan. Selain menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan siswa jenjang PAUD SD hingga SMP selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak karhutla. Kebijakan tersebut berlaku dari kemarin hingga hari ini 7 Oktober 2026. Sementara kelurahan yang terdampak yakni Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, dan Kelurahan Sulamadaha. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan kebijakan ini diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Dinas Kesehatan, serta memantau langsung kondisi kualitas udara di wilayah terdampak.
3: Dinas Pendidikan mengambil inisiatif untuk meliburkan sekolah dari jenjang PAUD sampai dengan SMP, itu satu SMP, SMP Muhammadiyah ditambah dengan PAUD yang ada di 4 kelurahan terdampak dan SD di kelurahan terdampak. Dan sudah disampaikan tadi malam ke seluruh kepala sekolah dan anak-anak diliburkan.
1: Selain penanganan kebakaran, Pemkot Ternate juga menyiapkan langkah perlindungan bagi warga yang terdampak asap. Dinas Kesehatan akan mengerahkan petugas puskesmas untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak, terutama lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Penetapan status tanggap darurat tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi lintas instansi, baik dalam penanganan titik kebakaran maupun perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Dua mantan pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,6 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara berinisial YW dan pejabat pembuat komitmen berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah pada Dinas Perindak Maluku Utara tahun anggaran 2021 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima hasil audit penghitungan kerugian negara. Penyidik juga telah mengumpulkan barang bukti dan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup dalam perkara tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Mateus Matulesi saat konferensi pers. Dirinya menyatakan hasil audit yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara ditemukan adanya kerugian negara dalam belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat selama periode 2021 hingga 2023 dengan kerugian mencapai 2,6 miliar.
5: Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial YWH sebagai mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, dan tersangka yang kedua saudara MH AJ dalam jabatan PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar 2.602.424.429 rupiah.
4: Menurut Mateus, dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja barang yang diperuntukkan bagi kegiatan pasar murah. Penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Usai menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya dengan status sebagai tersangka.
5: Jadi yang pertama, bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan segera menjadwalkan pemeriksaan mereka sebagai tersangka. Sedangkan kalau ditanya terkait dengan siapa saja yang akan menjadi tersangka lagi, tentunya berkaitan dengan fakta pemeriksaan oleh tim penyidik.
4: Dalam perkara tersebut, keduanya disangkakan dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keduanya juga disangkakan secara subsidiar dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 618 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kapolres Natianita Ratna Yulianto membeberkan adanya kemungkinan para leader investasi Yahra Berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Diketahui total kerugian masyarakat dari investasi yang sempat menyita perhatian publik tersebut senilai 3,9 miliar rupiah. Berikut laporan Davi Baba.
6: Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader sebagai tersangka.
7: Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi Jahra Berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sahriani 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Jahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut.
6: Leader itu kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader itu memiliki bakat sebetulnya untuk mengiming-imingi masyarakat Kota Ternate. Ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian, mendapatnya sekian. Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka, dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti. Masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang sedatang untuk mengecek sampai di mana kasusnya, dan pasti terbuka.
7: Selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Jahra Berkah. Namun Polres Ternate, kata Anita, belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
6: Untuk penyitaan pekerjaan lumayan banyak, karena mulai dari berupa video penampakan uang, screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya nih kan yang dapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebuk-gebuk tuh. Barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot bukti apa nih, rekening koran, bukti transfer untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live, ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max. Banyak. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
7: Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meluncurkan dan menyerahkan secara simbolis bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia tidak mampu. Penyerahan dilakukan Sekretaris Daerah Riki Khairul Rifat mewakili Bupati Halmahera Timur di kantor desa Ake Daga Kecamatan Wasile pagi tadi. Program tersebut dilaksanakan Dinas Sosial Halmahera Timur sebagai bentuk perlindungan sosial bagi lansia yang membutuhkan dukungan pemerintah. Data Dinas Sosial mencatat penerima manfaat program pelindungan sosial lansia tahun 2026 mencapai 3.512 orang yang tersebar di wilayah Halmahera Timur. Kepala Dinas Sosial Ali Sodikin menyampaikan bantuan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut mencakup 2 triwulan. Dalam pelaksananya, Dinas Sosial menggandeng BRI Cabang Suasio untuk mendukung proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Kerjasama dengan BRI juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengalihkan mekanisme penyaluran bantuan dari tunai menjadi non-tunai. Perubahan tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih mudah, aman, transparan, dan tetap tepat sasaran. Sekda Halmahera Timur berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat lanjut usia penerima manfaat. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi program tersebut dan mempertimbangkan peningkatan nilai bantuan pada 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan berlaku. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Basnas RI bersama dengan Basnas Kota Ternate menggelar pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate. Pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Selengkapnya, kita ikuti laporan Najla Firista.
8: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya pergeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate Rabu pagi di Kompleks Sentral Wasana Bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform, Edu Saputra, sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI, Deden Kuswanda, mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk.
9: Konten digital ini ya untuk membantu menjual dan memasarkan produknya mereka. Kenapa kami concern juga pada konten? Karena dasar dari segala sesuatu curug, baik itu personal branding, produk branding gitu ya, ataupun nanti muka affiliate marketing, itu dasarnya ada dari konten. Jadi mereka harus bisa bikin konten dulu, baru bisa mereka memanfaatkan pemanfaatan media digital itu untuk pemasaran produk mereka.
8: Ketua Basnas Kota Ternate Adam Ma'ruf mengatakan Basnas tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi mikro. Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Kota Ternate, Fahrudin, mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk.
10: Secara pesan ini sangat bermanfaat dan mereka mendapat penambahan pengetahuan khususnya di cara pembuatan konten dan digital marketing. Jadi ini sesuai dengan misi-misi Pak Wali Kota untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi sangat berterima kasih kepada Basnas yang juga membantu pemerintah pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
8: Founder Batavia Uniform Edo Saputra mengatakan digitalisasi membuat jangkauan pasar UMKM tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital bahkan berpeluang menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membuat konten yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan target pasar agar produk mampu menarik perhatian calon konsumen.
11: Sekarang platform itu sudah menggunakan AI untuk iklannya, sehingga fokusnya kita sekarang bagaimana membuat konten yang memang diterima oleh pangsa pasarnya kita, oleh marketnya kita. Sehingga mesin yang bekerja itu sama, mesin yang bekerja di usaha kita dan usaha kompetitor itu sudah sama, karena disetting oleh AI-nya dari platform. Yang bersaing apa? Yang bersaing adalah kontennya kalau untuk masa sekarang. Karena itu kami, Ras Kota dan Basas RI mengadakan workshop bagaimana memaksimalkan konten itu untuk memaksimalkan penjualan kita di masa sekarang ini.
8: Edo berharap pelatihan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Setidaknya, sebagian peserta diharapkan mampu meningkatkan omset setelah menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan pembinaan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
12: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 7 Oktober 2026, di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dan dapat disertai dengan angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari juga masih sama, masih diperkirakan umumnya cerah berawan. Untuk angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk informasi perkiraan tinggal lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada karena adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi terkait perkembangan cuaca dan tinggal lemah di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Justi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Des Editor Turakia Syamsuddin dan Teknik Montase Bung Adrian menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan telah kita ikuti bersama pendengar Warta Berita Sore edisi hari ini di 7 Oktober 2006. Selanjutnya untuk menanti azan maghrib pendengar, hari ini pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Furqan oleh Haji Muhajir.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsan wa amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami beber ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Serah sekali saya Sofira Sofi terkembali menyapa Anda ya pendengar di Ternate malam hari ini nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami siapa Anda kembali ya. Mungkin ada yang baru bergabung begitu bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam semuanya yang gak mendengarkan kami melalui siaran FM maupun digital maupun streaming ya. Mungkin yang ada di luar negeri juga yang sedang mendengarkan kami begitu ya pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda hari ini pendengar? Setelah tadi ya, seharian beraktivitas ya, ini saatnya malam hari tiba untuk Anda untuk beristirahat gitu ya, untuk menikmati waktu istirahat Anda tentunya dengan mendengarkan Pro 1 pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selain itu juga ada beragam informasi untuk Anda pendengar, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Pendengar, beragam program sudah kami siapkan ya untuk Anda tentunya. Tadi di Ternate sore ya, sudah ada warta berita sore. Kemudian juga nanti akan kami lanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan warta berita malam seputar Maluku Utara. Kemudian kami lanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral untuk mengupdate informasi ya, di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kami hadirkan pendengar hari ini spesial ya, hari Rabu ini saatnya kami hadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana untuk hari ini kami akan hadirkan, ini ada bintang tamunya sebentar ya. Oh, bintang tamu hari ini pendengar edisi 7 Oktober itu adalah Julian Dekrita, nanti bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Itu dia mendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026. Namun, tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Setelah ditelusuri tim Cek Fakta, pendengar, narasi tersebut tidak benar. Dan hingga saat ini, Luhut masih menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda masih mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar Rabu 7 Oktober 2026 bersama Tasnim sampai nanti di jam 12 malam. Baik sahabat budaya, seperti biasa malam hari ini di malam Rabu ya, di malam Kamis ya sahabat budaya, tentunya masih dengan program yang sama. Ya, diawali dengan Sapa Kiraha, sahabat budaya, tamu kita Pro 4 di jam 8 ya. Untuk malam hari ini belum torang hadirkan narasumbernya ya. Dan di jam 9 ada Gamam Gaya Malam-Malam, tentunya juga dengan beragam informasi ya untuk wanita semua. Dan di jam 10 ya ada acara kesayangan Toram bersama Sagu Santai Deng Lagu ya sahabat budaya. Dan terakhir di program Torang ada musik malam Pro 4, sajian lagu-lagu hiburan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan di pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya, Torang hadirkan Sapa Sekapur Siri sahabat budaya sampai nanti di jam 8 ya. Dan torang informasikan ya untuk wani semua sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19:33 ya waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, ragam informasi dari portal rri.co.id ya torang hadirkan untuk sahabat budaya. Tapi torang menyapa dulu ya pendengar setianya yang lagi badengar di 95,1 FM ya, atau di aplikasi RRI Digital, dan yang suka badengar juga di live streamingnya Pro 4 Ternate. Selamat malam, semoga malam hari ini ngoni semua dalam keadaan yang sehat ya, bahagia selalu bersama dengan orang-orang tercinta di sekelilingnya. Sahabat budaya, satu informasi tora hadirkan untuk ngoni semua. Ya, informasi terkait dengan Ketua Posko Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Hutan ya sahabat budaya, Richard Marsauli meninjau proses pemadaman kebakaran di TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat pada hari Selasa kemarin ya sahabat budaya, untuk mempercepat suplai air bagi armada pemadam. Perumda Kegale Kota Ternate mengoperasikan satu titik hidran air sementara dengan debit besar di Kelurahan Takome. Sahabat budaya, Rijal mengatakan berdasarkan surat keputusan status tanggap darurat, masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan berlaku mulai dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2026. Menurut Rijal, selama masa tanggap darurat, pemerintah Kota Ternate mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Sejumlah armada pemadam dikerahkan, termasuk tambahan kendaraan water cannon dari Brimob dan Polres Ternate. Sahabat budaya, di mana Direktur Perumda membuka satu hidran air yang tidak jauh dari lokasi bencana. Ini bagian dari upaya agar pengisian air lebih cepat dan terjangkau. Hari ini kurang lebih 2 mobil water cannon melakukan pengisian, sahabat budaya. Selama masa tanggap darurat, pemerintah akan terus melakukan pemadaman secara intensif ya, hingga kondisi di lokasi benar-benar terkendali. Rijal juga mengatakan apabila hingga 16 Oktober penanganan belum tuntas, pemerintah akan mempertimbangkan perpanjangan status tersebut hingga kondisi dinyatakan selesai. Sahabat budaya, Rijal juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak termasuk TNI dan Polri dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di TPA Buku Deru-Deru. Dan sahabat budaya, selain penanganan kebakaran, pemerintah Kota Ternate juga memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga terdampak asap. Saat memantau posko di Slamadaha, Rizal mengatakan petugas dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah untuk memastikan kondisi masyarakat yang terdampak asap ya. Dan sahabat budaya, semoga kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia cepat pulih ya sahabat budaya, cepat selesai di penanganannya ya sahabat budaya. Dan pastinya untuk masyarakat di seluruh Indonesia juga orang terus berhati-hati dengan tidak membakar ya ataupun membuang puntung rokok sembarangan gitu ya sahabat budaya, karena di musim kemarau ini ya sahabat budaya, tentunya hal-hal yang kecil juga akan menjadi besar ya. Kalau buang puntung rokok di lahan yang mudah terbakar juga akan meluas gitu ya sahabat budaya kobaran apinya. Jadi orang semua jaga sama-sama ya, menghindari hal-hal seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak orang inginkan bersama ya. Masih terhadirkan rekam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Amro Rio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Dari Rido Umasugi ya, featuring dengan Yamin Rajab dan juga Juanda Uma Ternate. Lagu dari Sanana Sahabat Budaya, Salah Apa, itu artinya salah apa gitu ya, Sahabat Budaya. Baik ya, Tora hadirkan informasi berikutnya, Sahabat Budaya. Ya, informasi pendaftaran SMA Kemala Taruna Bayangkara KTB tahun ajaran 2027-2028 atau angkatan ketiga resmi dibuka. Masa pendaftaran berlangsung pada tanggal 28 September hingga 28 Oktober 2026. SMA Kemala Taruna Bayangkara merupakan sekolah berasrama yang menggunakan kurikulum internasional dan dinilai kebayangkaraan ya, Sahabat Budaya. Kapolres Polda Maluku Utara Kombes Pol Ali Wardana mengatakan, Sahabat Budaya, pendidikan di SMA Kemala Taruna Bayangkara diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki kemampuan akademik sekaligus karakter yang kuat. Kurikulum ini untuk mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik ya, tetapi juga berintegritas ya, berjiwa pemimpin, memiliki kepedulian sosial dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan dunia. Sahabat Budaya, Karo SDM Polda Maluku Utara Kombes Pol Ali Wardana meminta calon siswa yang ingin mendaftar agar menyiapkan persyaratan serta dokumen yang ditetapkan sebelum mengikuti seluruh tahapan seleksi. Calon siswa juga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan dalam penerimaan siswa baru dengan syarat sebagai berikut ya. Sahabat Budaya, syarat umum yang harus dipenuhi calon siswa meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah pasti ya, Sahabat Budaya. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehat jasmani dan rohani, belum genap berusia 17 tahun pada tanggal 1 Juli 2027. Bersedia tinggal di asrama sekolah selama 3 tahun masa studi ya. Dan ada juga persyaratan khusus, Sahabat Budaya. Calon siswa wajib memenuhi ketentuan akademik ya, di mana calon siswa harus memperoleh nilai minimal ya 80 dalam skala 100 atau 8,0 dalam skala 10 untuk 3 mata pelajaran. Dan ketiga mata pelajaran tersebut adalah matematika, IPA dan bahasa Inggris ya. Jadi masing-masingnya harus nilainya 80 ya, Sahabat Budaya. Nilai yang digunakan berasal dari semester 1 sampai dengan semester 4. Dan dokumen yang harus disiapkan ya, Sahabat Budaya, calon siswa juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen untuk proses pendaftaran. Ini berdasarkan informasi sistem penerimaan murid baru ya, SPMB SMA Kemala Taruna Bayangkara. Terdapat dokumen wajib dan dokumen opsional, Sahabat Budaya. Ya, sejumlah dokumen sebagai persyaratan yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama, scan kartu NISN atau bukti NISN, Sahabat Budaya. Scan kartu identitas anak, kartu pelajar atau akta kelahiran paspor ya, Sahabat Budaya. Kemudian scan rapot SMP semester 1 sampai dengan semester 4. Scan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru, slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua atau wali, scan tagihan atau token listrik atau surat keterangan 3 bulan terakhir. Kemudian foto rumah sesuai alamat domisili dan surat pernyataan pendaftaran. Dan Sahabat Budaya, dokumen opsional yang harus dipersiapkan ya,
sahabat budaya, yang pertama scan hasil tes IQ, kemudian sertifikat prestasi atau bukti medali atau bukti lain yang sah ya. Kemudian sahabat budaya, batas tahapan SPMB ya, ini dimulai pada tanggal 28 September sampai dengan 28 Oktober 2026 yang dapat diakses online melalui situs web SMA KTB ya sahabat budaya, atau Kemala Taruna Bayangkara. Kemudian sahabat budaya, tahap 1 tahap pertama terdiri atas tryout ya, tryout dan NST 1 atau tes potensi akademik ya, TPA, yang dilaksanakan secara online mulai tanggal 14 hingga 15 November ya 2026, dan NST 1 TPA online sejak tanggal 12 hingga 13 Desember 2026. Sementara pengumuman NST 1 online akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2026. Dan tahap 2 sahabat budaya dilaksanakan meliputi tryout NST 2 dan NST 2 atau tes mata pelajaran yang dilaksanakan secara online atau onsite pada tanggal 6 Januari 2027 dan NST 2 onsite di Polda pilihan saat pendaftaran pada tanggal 23 Januari 2027 serta pengumuman NST 2 yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 8 Februari 2027. Tahap 3-nya sahabat budaya, tahap terakhir berupa seleksi terpusat, di mana seleksi ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal berlangsung pada bulan Maret ya 2027, yang berlangsung di onsite di SMA Kemala Taruna Bayangkara, yaitu Gunung Sindur, pada Maret 2027. Sahabat budaya, kemudian Karo SDM juga menyatakan untuk kuota tidak dihimpun per provinsi namun ranking dihitung tingkat nasional ya. Jadi terada kuota terbatas ya, tapi kalau sahabat budaya PANA masuk dalam ranking nasional ya ataupun masuk dalam 10 besar juga so pasti ya untuk dapat kuota di Kemala Taruna Bayangkara sahabat budaya. Jadi yang saat ini siswa yang sekelas 3, so SMP kelas 3 gitu ya, so harus persiapkan ya sahabat budaya yang mau masuk di Kemala Taruna Bayangkara ya. Informasinya sahabat budaya juga bisa akses ya di laman kbrnrri.co.id kalau informasinya belum jelas ya, bisa baca kembali ya sahabat budaya. Dan torang informasikan kembali terkait dengan kumandang Azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Sahabat budaya, satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Sahabat Budaya, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Malam-malam sendiri dari Maxen Tita Hena. Lagu ini mengantarkan toran di pukul 19:59 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, utamanya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, yang telah menunaikan ibadah sholat isya, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagu-lagu hiburan masih terang hiasi ruang dengar sahabat budaya, dan ragam informasi juga masih terang hadirkan ya untuk menemani aktivitas sahabat budaya malam hari ini ya, yang lagi menjalankan rutinitasnya, yang lagi beristirahat juga selamat malam, yang lagi apa, yang lagi makan ya, selamat makan, selamat malam juga untuk wanita semua sahabat budaya, dan pastinya pendengar setia di seluruh Nusantara, selamat malam yang mendengarkan lewat 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital dan lewat streamingnya Perempat RRI Ternate ya. Masih di tanggal 7 sahabat budaya, pastinya wajah-wajah ceria dari sahabat budaya juga masih sumringah gitu ya. Karena masih di tanggal muda ya sahabat budaya. Dan ada juga yang belum gajian, tetap bersabar ya sahabat budaya. Pasti rezeki itu akan datang ya kepada orang yang bersabar. Baik sahabat budaya, penggunaan media sosial di Indonesia mencatat angka yang luar biasa pada tahun 2026 ini ya. Berdasarkan data reportal terbaru, sebanyak 81,82% masyarakat Indonesia kini telah aktif memiliki akun media sosial pribadi yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Melalui fenomena ini, di tengah kepungan platform media sosial global asal luar negeri, kini muncul sebuah media sosial baru karya lokal bernama Hype ya. Bukan sekedar aplikasi musiman, tetapi Hype buatan anak bangsa ini membawa gebrakan baru di dunia digital ya. Jika sahabat budaya baru pertama kali mendengarnya, berikut adalah 3 fakta menarik tentang aplikasi Hype yang wajib sahabat budaya ketahui ya. Berbeda dengan media sosial konvensional di mana video atau foto kita bisa dengan mudah diunduh dan diunggah oleh upload oleh akun asing ya, Hype membawa proteksi tingkat tinggi ya, di mana platform ini sudah didukung dengan teknologi kepemilikan konten yang ketat ya sahabat budaya. Sistem ini secara otomatis menjaga karya para kreator lokal agar tidak bisa dicuri, dibajak, atau diakui oleh orang lain tanpa izin ya. Fitur ini tentu menjadi surga baru bagi para konten kreator yang lelah karyanya diplagiat. Sahabat budaya, salah satu masalah terbesar media sosial saat ini adalah paparan konten negatif yang sulit dikontrol ya. Menjawab keresahan tersebut, CEO Hype Maginran menegaskan komitmen penuhnya untuk menyaring ketat platform ini, sahabat budaya. Dan hebatnya lagi ya, demi menjamin keamanan data dan kontennya, Hype berada di bawah pengawasan dan audit langsung dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi aman ya, sahabat budaya, untuk Woni yang menggunakan aplikasi ya, Hype ya sahabat budaya, karena ada fitur yang memproteksi ya untuk akun Anda tetap aman ya, video-video ataupun postingan-postingan di media sosial sahabat budaya juga tetap aman ya. Dan bukti bahwa Hype adalah platform yang kredibel dan berbobot tercermin dari langkah strategis instansi pemerintah, salah satunya adalah Radio Republik Indonesia Banten yang baru-baru ini secara resmi mewajibkan penggunaan Hype di lingkungan satuan kerjanya ya, di satkernya Banten sahabat budaya. Dukungan nyata dari lembaga penyiaran negara ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap bergerak bersama menuju kedaulatan digital nasional dan mengurangi ketergantungan pada aplikasi asing. Sahabat budaya, Hype bukan hanya sekedar alternatif tempat hiburan atau aplikasi bertukar pesan instan ya, melalui fitur Hype Chat dan Hype Video
Lebih dari itu, sahabat budaya, ini adalah sebuah wadah investasi kreativitas masa depan yang jauh lebih aman dan sehat bagi generasi muda. Jadi sahabat budaya, tunggu apa lagi ya? Mari untuk segera dan ambil bagian untuk mendukung produk lokal, lokal karya anak bangsa. Orang sama-sama untuk menggunakan aplikasi karya anak bangsa ya, karya asli orang Indonesia. Biar orang juga mendukung ya salah satu kreativitas karya anak bangsa yang nantinya juga bisa membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional ya, dengan aplikasi yang bersaing di global saat ini ya, sahabat budaya. Termasih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya, tetap bersama kami di Prompa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bott. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Pacar lima langkah dari Icew Wong Sahabat Budaya. Bagaimana kalau ngoni pepacar hanya berjarak lima langkah? Kalau tetangga juga tidak mungkin ya, Sahabat Budaya, pacar lima langkah. Ya kalau pacar lima langkah berarti sudah jadi pacar seumur hidup begitu ya, sudah sah lah ya, karena lima langkah itu dalam rumah nyampe gitu. Baiklah Sahabat Budaya, lagu ini terus spesialkan untuk Goni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Dan Toran juga masih hadirkan ragam informasi untuk Goni semua Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Maluku Utara melalui Markas Unit Morotai kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan di wilayah kepulauan. Melalui inovasi program Puri Anjas Moro Polisi untuk Negeri Antar Jemput Anak Sekolah Morotai, personel Polairut secara rutin membantu menyeberangkan anak-anak sekolah yang terkendala akses transportasi antar pulau gitu ya, Sahabat Budaya. Di mana Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara Kombes Pol Azhari Juanda mengatakan pelayanan pengantaran para siswa dari Desa Samiamau menuju Desa Posi-Posi, Kecamatan Pulau Rau, Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 yang dimulai pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi yang ada di Pulau Samiamau ya, jadi sudah aman gitu ya Sahabat Budaya, karena ada Polairut ya, ataupun polisi sudah ada program antar jemput ya untuk penyeberangan laut gitu Sahabat Budaya. Pelayanan antar jemput ini menempuh rute penyeberangan laut sejauh kurang lebih 1,1 mil laut ya. Dua personel yaitu Bribda Maulidin Lohor dan Bribda Ananda Trisandi bertugas memastikan anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan aman. Sahabat Budaya, kegiatan tersebut menggunakan satu unit perahu fiber bermesin Yamaha 15 PK. Perahu tersebut merupakan hasil inisiatif dan kreasi anggota Polairut Marnit Morotai yang tergerak hatinya melihat kesulitan para pelajar saat hendak menuntut ilmu. Jadi Sahabat Budaya,

istilahnya mereka antarjemput ya untuk anak-anak yang ada di pulau. Dan sahabat budaya, pada penyeberangan kali ini sebanyak 23 pelajar berhasil diantarkan ke sekolah yang terdiri dari siswa SMA sebanyak 13 orang dengan rincian 11 perempuan dan 2 laki-laki serta siswa SMP sebanyak 7 perempuan dan 3 laki-laki. Kombes Pol Azhari Juanda mengakui proses pengantaran dan penjemputan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan selama pelayaran.

0: mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam nih.

Raham.

Dego Dego, Toruraka, rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

Ora Urus dari Toton Karibo featuring dengan Justy Aldrin, Wis Baker dan juga Jackson Jeran, sahabat budaya. Kolaborasi penyanyi yang sangat luar biasa. Aslinya dari timur ya, tapi torang lihat dia pe lirik ya, torang dengar sahabat budaya. Ora Urus ini campuran bahasa sahabat budaya sebenarnya ya. Ora dari bahasa Jawa, Urus memang dari bahasa Melayu Maluku-Maluku Utara ya, atau Indonesia Timur pada umumnya. Ora Urus dan sahabat budaya, lagu Ora Urus ini merupakan lagu yang sangat populer ya, dan dipopulerkan oleh Toton Karibo, Justy Aldrin, Wis Baker dan juga Jackson Jeran. Lagu Ora Urus saat ini tengah viral ya sahabat budaya, dan sering digunakan sebagai backsound ya, dengan konten-konten yang beragam ya sahabat budaya. Dan lagu ini sahabat budaya diciptakan oleh Anton Bakrombawa, Bakrombawa ya. Ya karena lagu ini adalah campuran bahasa ya, bahasa Jawa dan juga bahasa timur ya sahabat budaya. Kalau orang lihat DP dengar DP lirik ya sahabat budaya, ada beberapa bahasa Jawa ya, di mana ada ora, kemudian ada apa lagi ini? Ada opo karo kowe ya sahabat budaya. Aku tresno karo kowe. Nah, ini neng kene kono tresno karo kowe. Ini lirik-liriknya dari bahasa Jawa sahabat budaya dicampur dengan bahasa Indonesia Timur. Dan lagu ini sahabat budaya menggambarkan kelelahan seorang pria, sahabat budaya, maknanya seperti itu ya, seorang pria atau seorang cowok yang merasa sudah bekerja keras demi hubungan dan kebutuhan hidup, namun justru terus dituntut serta disalahkan oleh pasangannya. Goni, ada yang pernah begitu katerada tuh sahabat budaya, atau saat ini lagi alami hal kayak begitu, berjuang mati-matian ya sahabat budaya, bertahan dengan hubungan tapi ujung-ujungnya terus disalahkan, dituntut harus begini, begitu, begitu, satu kesalahan juga menjadi masalah yang sangat besar. Itu pernah alami kata Rada atau memang saat ini lagi alami? Semoga tidak terjadi gitu ya sahabat budaya, cukup di lagu ini saja Ora Urus ya. Dan sahabat budaya, bikin apa ke torang bahas lagu malam hari ini? Karena malam hari ini juga temanya adalah lagu dan film ya, di Gamam Gaya Malam-Malam. Dan masih torang lanjut dengan maknanya ya sahabat budaya di lagu ini. Ya, meski hidup serba pas-pasan ya sahabat budaya, ia tetap berusaha bertahan hingga akhirnya memilih menyerah karena lelah secara mental. Aduh, kisah cinta yang sangat menarik juga sahabat budaya. Dan makna lagu ini menggambarkan pentingnya saling menghargai perjuangan pasangan dalam hubungan ya. Torang saling menghargai saja satu sama lain gitu ya, menjaga perasaan, menjaga hubungan biar lebih baik ya, menjaga nada bicara ya, menjaga kata-kata agar tidak tergores kepada pasangannya gitu ya sahabat budaya. Dan di balik musik yang santai dan energik ini sahabat budaya, iya ya, liriknya yang sedih ya, berjuang dengan begitu effortnya tapi ujung-ujungnya disalahkan gitu. Tapi lagunya, lagu musiknya ini yang sangat asik gitu ya. Orang juga tidak terpikirkan dengan liriknya ya, terus berjoget gitu ya. Tidak menghiraukan lirik. Kalau liriknya sedikit mellow gitu sahabat budaya, tapi musiknya energik. Jadi ini salah satu kebangkitan mungkin ya sahabat budaya, dengan walaupun sudah berjuang susah payah dan menyerah, akhirnya saya bisa bangkit lagi dengan musik yang sangat luar biasa gitu ya. Dan sahabat budaya, di balik musik yang begitu enak didengar ya, Ora Urus menyimpan pesan emosional tentang tekanan hidup dan rasa capek yang dipendam seseorang. Dan Toton Karibo sendiri dikenal sebagai musisi asal Indonesia Timur yang aktif membawakan lagu bernuansa timur dan kerap
viral di media sosial bersama dengan Justin Aldrin, Wes Bakker, serta Jackson Gerard. Dan Toton juga lagu-lagunya diterima luas oleh masyarakat Indonesia gitu ya, Sobat Budaya. Dan luar biasa penyanyi-penyanyi hebat kita dari Indonesia Timur. Dan tentunya Toran juga support dengan mendukung karya-karya mereka, terus mendengarkan lagu-lagu mereka, Sobat Budaya. Dan pastinya selalu menjadi fans terberatnya mereka gitu ya, Sobat Budaya. Masih di Gabung Gaya malam-malam sampai nanti di jam 10 malam ya, tentunya dengan rangkaian informasi musik dan juga film untuk Anda.

0: Aduh, abu rokoknya kena mata lagi. Sialan, woy. Kalau mau bawa motor jangan merokok dong, bikin celaka.
1: Larangan merokok ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Zuhral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Itu ada kejual sardeng.
1: Iya deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
0: Yang kecil mis aja.
1: Harganya 4.000.
0: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
1: Alamak, mana bisa deng.
0: Deh, kalau begitu kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa di?
1: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu bah?
2: In

Oktober yang harus sahabat budaya nonton ya. Baik ya, sahabat budaya yang pertama ada film Warga Rusun 609 yang tayang di tanggal 1 Oktober 2026 ya. Biasanya kalau di tanggal 1 Oktober ataupun di awal-awal Oktober ini juga masih diputar ya di bioskop-bioskop kesayangan sahabat budaya. Apalagi di Ternate ini sahabat budaya Warga Rusun 609 ini mengisahkan tentang Arka ya, yaitu pemeran Morgan Oi ya sahabat budaya, salah seorang mahasiswa populer dari keluarga berada yang menjalin hubungan dengan Bunga atau yang diperankan oleh Ranti Maria sahabat budaya. Hubungan mereka berubah setelah Arka terlibat dalam sebuah taruhan ya. Dan sahabat budaya, tak lama kemudian Bunga ditemukan meninggal dunia dan arwahnya mulai menghantui kamar 609. Para penghuni rusun ketakutan dan berusaha mencari cara untuk mengusirnya. Di saat yang sama, mereka juga harus menghadapi ancaman relokasi. Masalah semakin rumit ketika ternyata Bunga masih memiliki janji yang belum diselesaikan oleh ataupun dengan Arka sahabat budaya. Seru ya. Ini salah satu film horor ya sahabat budaya, film, kalau di sini bilang film setan ya. Baik, berikutnya sahabat budaya ada film Digger ya. Tayang 2 Oktober ya, di mana film ini dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Digger Rockwell ya, pria yang dikenal sebagai orang terkuat di dunia, namun kekuatan yang dimilikinya justru memicu bencana besar dan membuat dunia berada dalam kekacauan. Digger kemudian harus mencari cara untuk memperbaiki dampak dari kekuatannya sendiri ya. Berbeda dari sejumlah film Tom Cruise yang identik dengan aksi penuh adrenalin ya, Digger menggabungkan unsur komedi dengan kritik sosial dalam ceritanya. Kemudian sahabat budaya, film Empat Musim Pertiwi ya, yang tayang nanti di tanggal 8 Oktober ya. Hari apa nih? Hari Kamis besok ya, sahabat budaya, 8 Oktober sudah tayang di bioskop. Film ini menceritakan tentang Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino ya, yang kembali ke kampung halaman setelah dua dekade pergi sahabat budaya. Alih-alih disambut hangat, kepulangannya justru mendapat penolakan dari warga dan keluarganya. Hanya Mak Ira yang diperankan oleh Christine Hakim dan Bisma yang diperankan oleh Arya Saloka yang masih menerimanya. Pertiwi pulang untuk menghadapi masa lalu yang kelam ya sahabat budaya, dan perlahan mencari jalan untuk memulai kehidupan yang baru. Kemudian berikutnya sahabat budaya, rekomendasi untuk Anda film di bulan Oktober ya, ada Always Lalisa. Ini akan tayang di tanggal 12 Oktober ya. Dicatat tanggalnya sahabat budaya untuk Oni yang ingin menonton ya. Film dokumenter ini mengikuti perjalanan Lisa selama satu tahun ketika mulai membangun karir solo di luar Blackpink sahabat budaya. Ceritanya memperlihatkan proses Lisa dalam menulis, merekam hingga merilis album solo debut sahabat budaya. Selain kesibukan bermusik, dokumenter ini juga menyorot tantangannya saat mencoba acting dan membangun bisnis sendiri. Kehidupan pribadinya di tengah sorotan publik turut menjadi bagian dari cerita, termasuk penampilannya di pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Jadi sahabat budaya yang fans sama Lisa Blackpink ya, bisa nonton ataupun segera booking tiketnya di tanggal 12 Oktober 2026 ya. Satu lagi sahabat budaya, film yang akan tayang di tanggal 15 Oktober ada film Bapak Paling Jujur ya. Bapak Paling Jujur ini menghadirkan cerita drama komedi tentang Jonas Prakoso yang diperankan oleh Andovi Dalopes ya. Seorang calon gubernur muda yang dikenal pandai menjaga citranya di hadapan publik. Saat tengah menjalani kampanye, Jonas terkena kutukan dari neneknya yang membuat ia tidak bisa lagi

bohong. Setiap hal yang ada di pikirannya justru terucap begitu saja. Di mana kondisi ini membuat Jonas kesulitan mempertahankan citra yang selama ini ia bangun. Berbagai rahasia keluarga hingga persoalan politik pun mulai terungkap. Boleh dipakai nih ya sahabat budaya untuk bagaimana supaya orang-orang ini berkata jujur ya. Mungkin bisa dapat rekomendasi kutukan dari neneknya Jonas gitu ya sahabat budaya, biar semua orang ini tidak lagi berbohong dan berkata selalu jujur gitu ya. Baik, dan sahabat budaya, pukul 21:55 menit waktu Indonesia Timur, terakhir informasi film dan musik ya. Dan selanjutnya di pukul 22 waktu Indonesia Timur, Tora akan hadirkan Saguh Santai Ring Lagu. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Radio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang bakud apa lagi di acara kesayangan Torang bersama Sagu Santai deng Lagu, sahabat budaya. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 11 malam ya. Lagu pembuka dari The Free Julian, Laksamana Raja di Laut. Ini lagu aslinya, penyanyi aslinya dari Iyad Bustami ya, sahabat budaya. Dan ini di-cover oleh The Free Julian. Ya, untuk malam hari ini sahabat budaya, silakan yang mau bergabung daringkan di 3126518 ya, 08215926695 di WhatsApp 0853983951. Dan sahabat budaya, malam hari ini torang menyapa undi semua, selamat malam, selamat bergabung, dan semoga malam hari ini selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Torang terima yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Ya. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, Santri dan Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Kabarnya sehat malam ini?
1: Iya, sehat walafiat. Buntasnim.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Judulnya apa?
1: Judulnya Tapasa Tomatoa.
0: Boleh diulang pelan-pelan?
1: Tapasa Tomatoa.
0: Awalannya
1: orang tua kalau bahasa Indonesia-nya itu.
0: Tomatoa. Awalannya apa? Pasang.
1: Pasan.
0: Double
1: P. Tapasa.
0: Papsan.
1: Pasan.
0: Oke, pasan Tomatoa ya.
1: Iya, Tomatoa. Silviama dan Fania
0: penyanyinya. Pasan Tomatoa. Oke.
1: Iya, pasan orang tua gitu
0: maksudnya. Oke, baiklah. Mau salam-salam dulu silakan.
1: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ya ada Pak Junedi di Ambon, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Kemudian Putra Kampis di Kampung Pisang Ternate. Penyiasi di Mangga Dua, sama Indah di Akigale. Berikutnya Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Kemudian Pak Nasrul di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Bang Andi di Batam. Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Berikutnya ada Koi di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Tasnim. Saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya, sahabat budaya. Ya, berikutnya torang terima lagi yang bergabung. Halo Sagu. Halo Sagu, sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo. Sudah terhubung dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Ya. Dengan siapa di mana? Aduh. Terputus ya. Terputus oleh jaringan sahabat budaya. Oke, baiklah, aturan terima lagi yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia putus.
0: Dia terputus lagi tuh. Pak Junaidi, waalaikumsalam. Oke, sehat Pak Junaidi?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Pak Junaidi?
2: Oh, dari ini Nona apa? Maseling juga.
0: Judulnya apa?
2: Nona Wasilei.
0: Nona Wasilei. Oke. Okay. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, Putu Tasmin, terima kasih banyak dan harapan sehat selalu dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin.
2: Nah, ada sekrup yang baik. Pak siapa tadi yang boleh itu Pak Ari.
0: Bung Abdul Rahim ya, di Kutai Kartanegara.
2: Di Cakai Abraham yang ada di Kalimantan Timur ya. Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Ada siapa? Kuama, Kuai juga. Lalu ko apa siapa lamba Iqbal lalu Iqbal. Siapa? Abdul Bung Ipin juga, bapak siapa nama Nice juga semua ya di Tidore. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Mama Indah Kegale juga, Ibu Indah juga ya di Kula, Pak Ibu Indah di Koloko. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Lalu kemudian Hatus Bung Otis juga, lalu Bung Tahir juga ya, selamat malam dan harapan sehat. Ada siapa? Andi di Batam, Bacan juga, lalu kemudian Purnama Sari ya, kami juga. Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah, Masrum Panasrum juga di sana, Bunda Elis juga di Manado, Ibu Anggraini juga di Manado. Selamat malam semua, harapan sehat juga ya. Ada siapa lagi? Siapa-siapa saja dapat salam dari Pak Naidi ya semua ya. Itu dulu Bung Taslim. Terima kasih. Syukur rukuku. Syukur dala-dala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Syukur dofu dan syukur idala ya dari Pak Junaidi di Ambon Manise. Masih bersama dengan torang ya di malam hari ini, mau terima goni batelpon selalu torang siap ya, buka jalur. Ya mau WhatsApp juga boleh silakan, mau salam menyapa silakan boleh sahabat budaya di WhatsApp, kemudian yang lagi mendengarkan lewat aplikasi bisa menyapa di live chatnya Perempat Ternate ya, ataupun di streamingnya Perempat Ternate juga boleh mendengarkannya sahabat budaya. Masih berdering, torang terima dulu sapa deng di mana ini. Halo, wah ternyata sudah tidak berdering lagi ya sahabat budaya. Torang coba putarkan dulu lagu Papaseng Tomatoa ya dari Selviama featuring dengan Vania Lida sahabat budaya. Ini lagu katanya artinya pasang orang tua ya, lagu Bugis sahabat budaya. Oke, satu lagi ya torang terima sebelum torang dengarkan ya. Oke, masih berdering. Halo. Halo.
3: Selamat bertemu.
0: Selamat bertemu dan berjumpa dengan
3: orang Manado.
0: Orang Manado koa Bunda Elf kah ini?
3: Iya, betul sekali. Kabar. Taslim kah ini?
0: Betul sekali, 100%.
3: Ya enggak ada uang kembali.
0: Aduh, terpaksa ganti di tetangga, Joy. Sehat-sehat di sana, Bunda Elf?
3: Sehat. Cuma Popoji yang enggak sehat.
0: Oh, masih tanggal muda, Dok. Popoji Sunda sehat. Bapak riksa, Jo, di dokter.
3: Bagi yang menerima di tanggal muda.
0: Oh, berarti Bunda Elf ini kan orang yang terima di tanggal tua, no?
3: Iya, betul.
0: Sama kan deng perusahaan, Jo.
3: Tanggal muda begini dapat tampias dari anak atau kan?
0: Oh, iya. Kalau tanggal tua, kalau tanggal tua tampias dari mana ini, dah?
3: Dari tadi.
0: Baku sedu saja torang.
3: Harus baku sedu.
0: Iya. Baku sedu biar tong lebih akrab toh.
3: Nah, betul sekali. Apalagi sama debuna ini. Manusia seni awet muda. Setua mar durat. Umur setua mar muka masih fruit.
0: Bunda Elf mau dengar lagu apa malam ini? Lagu Manado?
3: Polo. Lagu Manado, Polo Jo Sayang.
0: Polo Jo Sayang, Jo Sampai Lari.
3: Nah, jadi lah, jadi ganti baik-baik.
0: DP penyanyi siapa, Dang? Polo Josain dari Nova, Nova Sondak. Oke, baiklah. Salam-salam, Jo, kalau begitu.
3: Ya, salam pertama tentunya buat Tasmin yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat, sukses sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Tim tadi rumah, salam sehat selalu. Saya Bunda ini baru pulang ibadah kan, jadi ada, aduh, ada depan mujur ini. Tanya pokoknya apa, ada orang di rumah ini. Ini ada Bunda Keti, salam sehat, diberkati bersama keluarga, dan bahagia selalu, ya. Lanjut, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, Mama Indah, Ibu Farida semuanya. Salam manis, salam kompak, diberkati di keluarga masing-masing. Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat juga. Ada Bu Otis, Bu Ono, Pak Abdul, Pak Din, Pak Ipin, Pak Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, ada semua-semua juga bapak-bapak, ibu-ibu yang menyatu di Perempat Ternate yang dipandu oleh Terang Tembok. Kita salam semua, salam sehat di keluarga masing-masing. Lagu aman?
0: Aman lagunya, Bunda Elf.
3: Untuk Bunda Semin yang sedang berkumpas, makasih, selamat malam, Sagu.
0: Ya, terima kasih juga untuk Bunda Elf di Manado, sahabat budaya. Dan pastinya malam hari ini ya masih terang tunggu di sampai nanti di jam 11 malam ya. Torang putarkan dulu lagu Papa Seng Tomatoa, lagu dari Sylvia Ma featuring Vania, requestan dari Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Kemudian Nona Wasilei dari Jeffrey Popala, requestan dari Pak Junaidi di Ambon, dan juga Polo Josayang dari Nova Sondak ya. Ini lagu requestan dari Torampe Bunda tercinta yang ada di Manado, Bunda Elf ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baiklah sahabat budaya, Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya, terus hadirkan lagu-lagu requestan dari Pak Junaidi, kemudian dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya, Kalimantan Timur, dan juga Bunda Elf di Manado, Sahabat Budaya. Oke, terang kembali terima yang mau bergabung, silakan Sahabat Budaya di line telepon ya. Ada siapa dan di mana? Halo. Sagu
2: Santai dengan lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bacan, Ko Andi Alvarez. Bagaimana tadi nonton Argen main?
2: Boleh. Perpisahan yang begitu.
1: Iya, luar biasa. Aduh, orang iya. Cuma nonton nanti di klub saja, di negara Strada toh.
2: Strada.
1: Ko Andi sehat-sehat di sana toh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, kalau begitu mau dengar lagu apa malam ini?
2: Statue.
1: Ya.
2: Statue.
1: Oke, ya. Faris Adam.
2: Faris Adam betul. Mm-hmm.
1: Ya. Oke, salam-salam dulu silakan.
2: Salam-salam tentu harapan sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam buat Pak Junaidi harapan sehat selalu. Salam buat Bunda Eli harapan sehat selalu. Salam buat Koai juga, harapan sehat selalu. Ipin juga, harapan sehat selalu. Salam buat Kobuti juga, harapan sehat selalu. Salam buat Otis juga, harapan sehat selalu. Salam buat Kekahir juga, harapan sehat selalu. Salam buat Nona Mai juga, harapan sehat selalu. Nona Mai juga boleh sayang. Dulu tidur.
1: Aduh. Nona Mai ini setidur kapa?
2: Makanya Pak. Mm-hmm. Salam buat Ayu juga, harapan sehat selalu. Dan salam untuk semuanya, selamat
1: berkongsi. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ko Andi Alvarez di Bacan, Sahabat Budaya. Dicoba lagi ya untuk Dika di Taliabu ya, Sahabat Budaya, karena tadi lagi angkat telepon di GSM ya. Oke, Toran terima yang bergabung. Halo, Sagu.
3: Halo, selamat malam. Musik Sagu, santai lagu.
1: Musik apa? Musik Sagu.
3: Sagu,
1: santai dengan lagu. Santai dengan lagu juga yeah. Boleh, santai deng lagu juga boleh.
3: Apa kabar abangku?
1: Sehat di sini. Bagaimana di sana, seberang pulau di
3: panas,
1: Jambi?
3: Tidak hujan, kabut asap.
1: Masih terjadi kabut asap ya sana?
3: Nah, luar biasa sekarang di rata-rata ini sudah 300 berapa itu.
1: Di sini juga sama kebakaran di mana-mana ya, di Maluku Utara.
3: Air dingin banget tuh.
1: Baiklah, semoga Dika cepat pulih ya. Dika ya, gabungnya di WhatsApp tapi lewat pesan nih.
3: Udah dibaca?
1: Belum, nanti kalau pesan WhatsApp dibacanya di akhir.
3: Salam mengerti ya.
1: Iya. Eh, siapa?
3: Bang Kasim.
1: Bang Atonya lagi libur dia.
3: Oh, libur ya. Ya, buat Bang Atlim salam sehat, salam bahagia selalu, lancar rezekinya, panjang umur, Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika, Taliabu, kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Semoga Dika nanti baik-baik saja di sana.
1: Amin.
3: Ya, sehat selalu sayang. Jangan pernah menangis karena air mata itu mahal sayang. Saya menangis dan sakit di sana.
1: Iya, jangan terlalu ya. Menangis ya. Nanti iya, jatuhnya dapat mutiara gitu, air matanya keluar jadi mutiara.
3: Iya, butir mutiara jatuh dari mata.
1: Iya. Lagu apa nih?
3: Ya.
1: Lagu apa lagu?
3: Oh, lagunya saya minta lagu ini saja. Dari Novia Kolopaking. Bisa bang?
1: Dari siapa?
3: Buang Cintaku. Buang Prasangka.
1: Buang Prasangka dari?
3: Novia Kolopaking. Tapi lagu lama ada nggak tuh?
1: Buang Prasangka. Tunggu ya. Penyanyinya Novia Kolopaking.
3: Iya.
1: Ada.
3: Salamnya ya buat Dika tadi, jangan menangis sayangnya, apapun yang terjadi besok pada dirimu jangan menangis, selalu tertawa gembira selalu. Semoga baik-baik saja di sana.
1: Amin.
3: Saya mohon Dika, saya sayang sama kamu. Terus buat sahabat Kuku Ai, Bu Natalia, Kak Serita di Manado, salam sehat, salam bahagia selalu. Salam persahabatan kita di udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Ada kan itu?
1: Ada lagunya.
3: Ada itu aja Bang Taslim. Taslim selamat malam.
1: Iya. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan orang Jambi ada Bang Andi di sana, sahabat budaya. Tadi dari bacaan Bang Ko Andi ya, kalau ada Bang Andi, ada Bang Andi dua-dua juga ada di bacaan di Jambi, ada juga di Batam ya, sahabat budaya. Jadi sering ketukar ya. Baiklah, terima lagi yang bergabung malam ini. Adakah? Oke, masih ada. Ya. Halo, Sagu.
4: Halo, Sagu Mangga Dua.
1: Sagu Mangga Dua, apakah dari Kayoa atau transfer dari Mama Indah? Ada Sagu dari Kayoa di Payasim. Sehat-sehat di sana Pak Yasim.
4: Ya, sudah sehat. Ya.
1: Oh, ada Sagu Moti Mama Ulfa. Ada Sagu Sagu Moti lagi Mama Indah segera. Malam ini sehat-sehat toh di sana?
4: Alhamdulillah sehat-sehat Mato.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih Pak Yasim?
4: Boleh.
1: Lagu apa?
4: Ikan dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam. Belum tangkap lagi?
4: Belum lagi.
1: Oke, kalau gitu salam-salam dulu.
4: Ya.
1: Mama Indah bilang sagu kulaba lebih sedap.
4: Ah ya. Selamat petugas yang bertugas malam ini, mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Terus yang lewat-lewat tadi kebetulan ini kan saya baru pulang tahlil toh, jadi saya selamat bergabung. Salam kembali yang salam pakai salam sama-sama, salam balik semua. Oke,
1: sudah. Oke, baiklah.
4: Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat budaya dari Pak Yasim di Mangga 2. Oke, so ada 3 lagu. Sahabat budaya, tolong dengarkan dulu Stecu ya. Apakah ngoni paling Stecu pak kita? Atau Stecu pas apa gitu? Stecu di Perampat tidak mungkin ya, sahabat budaya, karena ngoni itu paling setia se-Nusantara, sahabat budaya. Stecu dari Faris Adam, requestan dari Ko Andi di Bacan ya, sahabat budaya. Berikutnya ada lagu Buang Prasangka dari Novia Klopaking, requestan dari Bang Andi di Jambi. Dan juga lagu berikutnya ada Ikan Dalam Kolam dari Vita Alvia, requestan dari Pak Yasim di Mangga
0: 2. Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Sagu Santai dengan Lagu. Sahabat Budaya, torang so hadirkan lagu-lagu requestan ya. Dan Sahabat Budaya, saat ini pukul 22:57 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, untuk Dora semua yang mau bergabung di lagu terakhir ya, musik malam, boleh deringkan Sahabat Budaya di 3126518 di WhatsApp 0853-9853-3951 ya. Tolong bacakan dulu WhatsApp yang semasuk Sahabat Budaya dari Dika di Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak yang bertugas. Adakah acara Saku? Ya adalah. Saku itu tetap ada gitu ya Sahabat Budaya. Oh, Dika ini baru pulang tugas. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam Sagu. Apa kabar kakak Tasnim bertugas? Dari Dika di Taliabu, request lagu dari Silviaan. Judulnya Cintaku Kau Anggap Debu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, Bunda Ustajaku sayang, Ibu Natalia, Bunda Ima di Nomere, Bu Indah yang cantik permanen. Oke. Kakak Ayu Masohi Cikuria Jakarta Selatan. Bang Putra tengah di Fak-Fak ya, Bang Andi Alvarez, Bang Abdul Rahim, dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat walafiat dari Dika buat kakak Tasnim member tugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Sagu Santai dengan Lagu. Oke. Oke lah. Oke, lagunya apa tadi ya? Lagunya dari Selviaan, Sahabat Budaya. Selviaan, judulnya Cintaku Kau Anggap Debu. Oke, kenapa dianggap debu ya? Cintaku, Selviaan, cintaku kau anggap debu. Kok bisa gitu, Sahabat Budaya? Cinta adalah sesuatu yang suci ya, Sahabat Budaya. Cinta itu tulus ya, cinta itu murni. Baiklah Sahabat Budaya, torang so di penghujung acara. Syukur dofu yang sebagamu malam hari ini, semoga sehat selalu. Yang lagi badengar, yang lagi monitor juga, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Dan lagu terakhir kita ada Silviaan, Cintaku Kau Anggap Debu ya, requestan dari Dika di Taliabu. Dan saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea Subajong.
0: Sagu Santai dengan Lagu Perempat FM.

Roma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Musik Malam Pro 4.

Pamit bye-bye dari Toton Karibu featuring dengan Ronco Flash Sahabat Budaya. Lagu terakhir kita di Musik Malam Pro Ampa. Iya, dan lagu ini semoga bisa membuat Sahabat Budaya terhibur dan juga beristirahat dengan mimpi yang indah-indah malam hari ini ya. Dan Sahabat Budaya juga bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, syukur dafu doa semua yang sobat dengar dan juga bergabung dalam rangkaian Kiaraha malam ya, Sahabat Budaya. Semoga doa semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih syukur dafu. Selamat malam dan selamat beristirahat Sahabat Budaya. Semoga malam hari ini selalu diberikan mimpi yang indah, tidur yang nyenyak ya Sahabat Budaya, dan kembali bangun dalam keadaan yang sehat, bugar dan fit tentunya. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Kiraha Malam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi ya subhanallah.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasa One dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, menghadirkan program siaran menemani ruang dengan Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tepat dalam edisi siaran 8 September 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Raha. Perempat dari ternyata suara Budaya Kira kembali terong hadirkan menemani ruang dengar sahabat budaya semua di edisi pagi hari ini. 8 Oktober 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar terong siap menemani ruang badengar Anda. Di edisi pagi hari ini sahabat budaya sembari menemani ruang beraktivitas kuni semua. Mewakili kerabat kerja bertugas di pagi hari ini terong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah kota Ternate. Menemani ruang dengar Anda sembari menanti program Hikmah Pagi akan torang hadirkan sesaat lagi. Torang ajak Anda, saudara, untuk ikuti ragam lagu religi islami di edisi pagi hari ini.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur terkembali hadir dalam program Hikmah Pagi edisi pagi hari ini. Tepat dalam edisi 8 Oktober 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, insya Allah sahabat budaya topik obrolan pagi dan juga hikmah pagi edisi kali ini mengenai keutamaan menjaga uhwah di lingkungan sosial. Silakan Ustazah untuk pembukanya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan pada kita semua. Masih diberikan nikmat oleh Allah pagi ini kita melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga kita sehat walafiat. Selesai menunaikan ibadah subuh, salat subuh, dan memulai aktivitas kita, insya Allah di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar di rumah, manapun berada, ya alhamdulillah satu nikmat itu nikmat ibadah, ibadah terutama ibadah ada ibadah namanya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Artinya ibadah mahdhah itu ibadah yang kudus sendiri dan hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghairu mahdhah yaitu ibadah yang menyangkut dengan hubungan sesama manusia. Nah, kita masyarakat atau umat yang bermasyarakat punya lingkungan di mana kita berada, baik itu lingkungan seputar kediaman kita ataupun lingkungan kerja kita, ya. Lingkungan kerja kita artinya berintegrasi dengan orang lain yang bukan keluarga. Nah, bagaimana kita berada di satu lingkungan sungguhnya dalam hadis Rasul dikatakan Rasul itu sangat memperhatikan lingkungan atau tetangga, ya. Sampai-sampai Siti Aisyah, salah satu istrinya, berkata, ya Rasulullah, sebenarnya tetangga itu siapa saja? Rasulullah menjawab, ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, dan ke kiri 40 rumah. Inilah yang dimaksud dengan tetangga, lingkungan kita. Nah, berarti kepedulian kita luar biasa. Satu RT, bahkan satu RW mungkin tetangga semua. Karena 40-40, 80 tambah 80 udah berapa rumah? Berarti kan 160
0: rumah, kan? Rumah kurang lebih.
1: Ya, bisa ya. Dibayangkan. Kepedulian Rasulullah itu mengajarkan kita untuk bertetangga. Ya. Itu sangat-sangat beliau tekankan, ya. Jadi sebagai umat yang beriman, terutama kita mukmin, maka kita jagalah, ya, lingkungan kita, kepedulian kita. Ada yang sakit, ada yang ditimpa kematian, bukan saudara sekandung, bukan orang lain saja, namun karena kita bertetangga tentu saja kita butuh kepedulian. Ya, demikian pengantar dari saya.
0: Baik Ustazah, tentunya juga Ustazah, era seperti saat ini mungkin banyak gitu, di Ternate juga kita sering lihat banyak orang-orang tinggal di kompleks perumahan, asal-asalnya beda-beda Ustazah, mungkin juga banyak yang kaget dengan kebiasaan satu sama lain. Mungkin kalau kita misalnya Ustazah ceritanya baru pindah ke lingkungan atau kompleks yang baru, apa yang harus kita siapkan dulu Ustazah untuk menjaga uhwah di lingkungan sosial khususnya di sekitaran tempat tinggal Ustazah?
1: Ya, tentu saja namanya kita pendatang baru, ya. Ya, pertama-tama yang kita lakukan, tentu saja kita masuk ke rumah itu kan beres-beres rumah, ya. Yeah. Setelah itu, ya, pertama adalah kita mencoba untuk bersilaturahim, ya, memperkenalkan diri. Nah, sekarang ini kan dalam undang-undang pemerintah juga kan dua kali 24 jam berada di satu lingkungan itu kan harus lapor ya, minimal kepada RT ya. Nah, itu sebenarnya undang-undang ini memang ajaran adalah dari agama ya. Artinya termotivasi membuat undang-undang nah, dari agama juga. Agama kan apa disampaikan oleh Rasulullah SAW 40-40 ke depan dan ke belakang, kiri kanan semua itu. Karena ini memang mencerminkan bahwa kita orang mukmin terutama ya, bahwa sangat-sangat dianjurkan ya, sangat-sangat dianjurkan. Jadi pertama-tama tentu saja ya, seperti itu setelah kita masuk ke rumah ya, kenapa orang tua-tua itu mengatakan bikin selamatan sedikit biar kecil-kecil kan, seperti itu tulisan kita orang Maluku Utara ya, terutama yang ada di Ternate ini. Begitu masuk rumah pasti ada acara masuk rumah kan ya, kita undang keluarga kemudian tetangga yang dekat itu sesuai dengan kemampuan kita, supaya selain memang kita untuk mengharapkan masuk ke rumah itu dalam situasi atau dalam kondisi memang mohon perlindungan kepada Allah dari lingkungan baru ya, juga kita mengundang tetangga tentu saja supaya mereka tahu bahwa kita ada tetangga baru bermukim di seputarnya ya, berarti kita orang saling mengenal, punya kepedulian ya, walaupun kita itu kaya ya, bukan berarti kita kaya langsung tidak membutuhkan tetangga, tidak juga seperti itu, karena kita mati ya kita butuh orang lain ya. Gak mungkin mandi sendiri, kafan sendiri, salat sendiri, berjalan sendiri ya, kan tidak mungkin. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan 40 ke kiri kanan dan apa itu semua itu adalah tetangga. Itu ajaran yang perlu harus kita ikuti. Ya, demikian.
0: Ya, baik Ustazah. Izin Ustazah, ada yang bergabung dari WhatsApp. Assalamualaikum Bung Fajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Radia. Ingin bertanya Ustazah. Saya kebetulan baru pindahan Ustazah, dan kondisinya saat ini di tetangga di kompleks saya, di kompleks saya beda dengan Ternate Ustazah, karena kompleks ini memang baru perumahan baru, jadi banyak orang yang belum ngisi unit-unitnya. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, di kompleks yang baru ini kadang-kadang ada saja hal-hal yang tidak mengenakan, tapi bukan dari tetangga, tapi dari hal-hal yang kita tidak mengerti Ustazah. Kayak misalnya suka dengar suara aneh-aneh, kadang melihat orang di unit yang kosong Ustazah. Ini apakah ada ikhtiar untuk kita harus pindah lagi ke Ustazah, ataukah seperti apa di dalam, ataukah seperti apa Islam memandang hal-hal tersebut saat kita pindah ke lingkungan yang baru Ustazah?
1: Ya, tentu saja ya, namanya makhluk halus itu kan di mana saja pasti ada kan. Ya, apakah rumah itu ada penghuni atau tidak, tetapi tetap saja ada makhluk yang kita pernah berarti kasat mata ya, kita lihat. Makanya kenapa orang tua, dan ini petunjuk agama memang, ini cuma ke rumah gitu, kita buka pintu walaupun rumah yang kita huni, tapi kita buka pintu waktu mau keluar baca ayat kursi dengan harapan insya Allah kita keluar rumah kita dijaga oleh Allah ya. Kemudian kita masuk ke rumah juga, begitu masuk ke rumah langsung baca ayat kursi. Nah ini kan fadilahnya luar biasa ya, secara kasat mata kita tidak lihat, tapi sebenarnya kan penghuni-penghuni yang tidak disukai, tidak apa diharapkan itu kan insya Allah dengan membaca ayat kursi insya Allah mereka akan makhluk halus itu rasa panas ya, dan pasti akan meninggalkan karena tidak nyaman ya. Apalagi saya sendiri pernah mengalami ya, karena kita memang waktu itu masih pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain ya. Jadi saya pernah kontra rumah waktu bukan di Ternate di sini, di tempat lain saya tidak bisa. Waktu masuk ke rumah itu begitu saya buka pintu, terutama pintu kamar yang saya masuk itu seperti ada angin gitu ya, angin yang menabrak saya ya. Hanya saja memang kita sudah mentali diri kita dengan membuka pintu bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum dan seterusnya, itu langsung terasa ya, dan memang itu sangat dirasakan ya, karena mereka itu kan kepanasan ya, makhluk halus itu kan kepanasan. Jadi begitu ada mendengarkan zikrullah, ayat-ayat Allah yang kita baca, maka mereka akan langsung lari walaupun kita tidak lihat, tapi perasaan itu pasti kita akan rasakan. Jadi dianjurkan untuk orang tua-tua baca doa selamat dulu masuk rumah. Ini hal yang tidak salah, yang perlu kita lestarikan
2: jangan kita menganggap bahwa percaya begitu-begitu. Kadang-kadang kan orang-orang muda menganggap hal-hal itu seperti itu tidak lagi diperhatikan. Padahal sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian.
0: Baik Ustazah, kita bacakan lagi Ustazah. Ada satu pertanyaan lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Radia, Bung Fajar izin ingin bertanya di Hikmah Pagi. Ustazah, saya baru mendengar topik obrolannya tentang uhuwah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, kalau misalnya kondisi kita di lingkungan rumah ada tetangga-tetangga yang menutup diri, tidak ingin bersosialisasi. Kebetulan saya baru pindahan juga Ustazah, kurang lebih sudah hampir 5 bulan. Memang masih tergolong cukup muda usia pindahan kami di tempat ini. Tapi yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana kalau ada tetangga yang tidak ingin bersosialisasi atau tertutup Ustazah? Apakah kita juga harus ikut tertutup ataukah seperti apa? Semoga dibacakan. Terima kasih Bung Fajar, terima kasih Ustazah.
2: Baik. Jadi kita orang baru itu kan memang kita jangan menutup diri dengan siapapun.
0: Iya, betul.
2: Jadi kalau kita lingkungan baru, makanya tadi saya katakan tadi ya, tempat orang tua untuk bilang, baca doa selamat, panggil tetangga. Ya kan seperti itu. Ya kita berkewajiban untuk mengajak tetangga ketika kita kumpul-kumpul, ya doa selamat. Ya. Masalah dia datang dan tidak itu bukan urusan kita. Tapi kita punya kewajiban adalah mengajak dia untuk berkenalan dengan cara baca doa selamat sederhana. Mungkin ya tetangga paling ya kiri kanan ya, muka belakang yang paling dekat ya, sesuai dengan kemampuan kita ketika mengadakan selamatan ya. Bagi mereka yang tidak datang ya itu bukan urusan kita kan, tapi kita orang baru itu wajib bersosialisasi, menunjukkan bahwa kita senang dengan tetangga ya, lingkungan seperti itu. Kalau mereka menunjukkan sikap yang kurang bersahabat ya itu jangan kita urus mereka ya. Jangan kita urus, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengajak mereka. Namun dalam waktu tertentu, misalnya ada apa acara-acara RT atau RW, ada acara selamatan atau tetangga yang mengadakan acara, ya wajib kalau kita diundang, ya kita wajib datang. Ya. Karena orang yang mengundang dalam hadis Rasul itu orang yang mengundang al-walimatu al-ursyi mustahabun ul-ijabatu alaiha wajibah. Ya. Hadis Rasul mengatakan mengadakan walimah, itu orang yang mengadakan walimah itu sunnah. Tapi orang yang diundang itu wajib dia datang. Iya. Jadi kalau tanpa halangan tentara datang itu dosa. Orang seundang tanpa halangan tentara datang. Jadi kita orang tetap menempatkan diri, kalaupun hari yang dia undang kita orang ada urusan yang lain, iya, maka setelah mungkin besoknya ya kita mencoba untuk ya turun mungkin 5 menit atau minimal menyapa ya dari seberang, assalamualaikum, bagaimana kabar tetangga baru. Kan seperti itu. Janganlah kita pelit dengan cuma sekedar ucapan saja. Ya, kita bersosialisasi lah. Lama-kelamaan kalau kita terbuka ya pasti orang akan senang kan. Tapi kalau kita juga tertutup, tidak suka dengan tetangga, ya sudah. Jadi saya kira itu tergantung juga dari kita. Masalah dia mendatang atau bersosialisasi atau tidak itu bukan urusannya. Tapi kita bertetangga adalah saling peduli satu dengan yang lain dalam hal-hal positif. Jangan hal yang negatif. Jadi kita mau siapa datang ke tonggur. Siapa yang datang? Itu kan bukan urusan kita, kecuali memang mengganggu. Iya. Selama tidak mengganggu, bukan urusan kita. Demikian.
0: Baik, Ustazah. Terakhir, Ustazah, pertanyaan dari WhatsApp kembali ini bergabung. Assalamualaikum Bung Fajar. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya Ustazah, mungkin ini sedikit di luar dari topik tentang uhuwah yang saya sudah amati dari tadi. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, ini mengenai kondisi hati Ustazah. Saya pernah mempunyai rasa marah dalam kurung dendam kepada beberapa teman saya dulu waktu kuliah karena berbagai macam kejadian dan berujung saya jadi terlambat dalam sidang akhir saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja Ustazah dan sudah 3 tahun lepas dari kejadian tersebut. Kadang-kadang dalam hati saya ada sisi yang ikhlas namun juga ada sisi yang masih menyimpan amarah Ustazah. Saya tahu mungkin ini salah Ustazah, jika masih ada emosi atau amarah yang saya simpan, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim?
2: Ya, pasti ya dalam berteman ya, itu kan pasti ada orang yang support, ada juga yang tidak senang keberhasilan kita. Itu sudah hal yang wajar saya kira. Yeah. Itu tidak perlu kita gubris lah ya, biarkanlah ya. Yeah. Anji bergumul bakal berlalu kan, seperti itu. Yeah. Ya, jadi kita tunjukkan jiwa besar kita. Yeah. Ya. dia berbuat apapun selama tidak mendatangkan mudarat secara fisik, ya, maka kita biarkan sajalah, ya. Terus lama-kelamaan kalau sikap kita seperti itu kan, dia juga berpikir, ya, tunggu begitu, dia ambil apa, dia begitu-begitu saja. Lama-kelamaan kan capek sendiri, kan. Jadi, jangan kita terusik dengan apa, dengan tetangga, hal-hal buruk, ya. Ya kita ambil positifnya aja. Minimal lah, kalau kita mau keluar, ada yang berdiri di depannya kita, ya, salam, assalamualaikum. Apa susahnya itu, tidak berat juga ucapan, kan. Jadi kita tetap menyapa, ya, lama-kelamaan, ya, kita mengadakan apa acara-acara apa di rumah, keluarga. Tapi kita kalau dia tetangga, dia suka atau tidak suka, ya, kita mengajak dia, kita berlapang dada, ya. Biarkanlah dia mau apa, tapi kita tetap, ya. Jadi apa orang sana bilang, gan, jadi lain, kan. Nanti ya, berlalu tak berkesan, ya, tidak masalah lah apa yang dia pernah buat kepada kita. Tapi kita kan berlapang dada, biarkanlah. Lama-kelamaan tuh dia capek sendiri, kan. Jadi tidak usah kita hal-hal buruk, jangan kita mengambil hati, ya, kata orangnya kata, jangan ambil hati deh, ya. Jadi biarkan dia, lama-kelamaan kan dia dongkol sendiri, kan. Dia tersisi, justru dia yang tersisi. Orang-orang seperti itu kan yang lama-kelamaan kan tersisi sendiri. Jadi kita tidak usah lagi mendendam apa yang sudah terjadi dulu. Kita anggap saja, biarkanlah dia merasa apa. Tapi kita tetap menyapa, ketemu kusimore, ya, aku saling menyapa, ya. Saya kira lama-kelamaan juga kalau kita punya sikap-sikap yang terpuji, ya, orang tersebut juga akan dipikir, ketemu dikit pada dia terus, tapi dia terpengaruh. Dia juga capek, kan. Jadi lama-kelamaan, makanya tergantung dari kita bagaimana mengantisipasinya. Saya kira demikian.
0: Baik, Ustazah. Waktu kita tersisa kurang lebih masih 10 menit lagi, Ustazah. Mungkin sebelum kita ke closing statement, saya ingin bertanya juga, Ustazah, mengenai uhwah. Kita ketika di lingkungan sosial, Ustazah, kadang-kadang ada saja orang-orang yang mungkin mencibir atau mungkin ada gunjingan-gunjingan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti tadi Ustazah sudah sempat katakan, kalau kita mendapati orang-orang yang mungkin iri hati, dengki dan lain-lain, ya udah kita biarkan saja, Ustazah. Tapi ada tidak, Ustazah, cara untuk mungkin membantu membentengi hati kita agar yang mungkin awalnya diam, takutnya mungkin karena keterusan-keterusan, ya itu tadi ada sedikit pecikan di dalam hati untuk kelihatannya ingin menyimpan rasa marah juga gitu, Ustazah. Ini gimana caranya torang untuk bisa membentengi torang pendiri, Ustazah?
2: Iya, saya kira hal-hal itu wajar, ya, yeah. Kita kan manusia, ya, yeah. Al-insan umhalul khata iwan nisyan, yeah. Manusia itu kan tidak luput dari salah dan lupa, ya. Namun saya kira kita berlapang dada aja, yeah. Selama dia tidak memberikan mudarat secara fisik, ya. Betul. Kalau tidak ada mudarat secara fisik, ya, kita biarkan saja. Kalau tidak ada yang merugikan juga tidak menguntungkan, kan. Hanya kita hindari kalau hal buruk, ya. Kalau misalnya kita orang terlalu dekat dengan dia, ya, hanya kita terpengaruh juga dengan ulahnya dia, ya. Jadi orang baik itu kan pasti akan merasa, kan. Pasti akan merasa. Tapi kalau dia orangnya tidak baik, ya, lama-lama dia sendiri yang terkucilkan dari lingkungan. Ya, ya, kalau kita setiap saat ketemu dengan tetangga, ya, ada acara kita datang hadir. Kalau dia tidak suka dengan kita orang, kan lama-lama dia sendiri kan terkucil, ya, karena dia tidak bisa membawa diri dengan lingkungan, ya. Jadi saya kira tidak usah dimasukkan ke hati, ya. Kita berlapang dada sajalah, ya, berlapang dada. Tapi jangan terlalu kita dekat juga dengan dia, jangan sampai ada pengaruh buruk, ya, untuk kita. Jadi selama pengaruh buruk itu tidak terlalu berpengaruh kepada kita, kita biarkan sajalah. Kecuali memang dia memukul kita atau dia menyakiti kita, kan lain. Kalau sudah hal-hal seperti itu terjadi, maka wajib kita menghindari, kan. Bukan berarti dia datang apa mau memukul kita langsung kita apa orang tua-tua bilang apa kasih dada, kan tidak mungkin, kan tidak mungkin seperti itu. Ya, kalau dia menyakiti fisik, ya, kita juga punya fisik yang kuat kok, kita bisa menangkal dia, ya. Jadi tidak, sekarang ini kan kita punya lingkungan, kita punya RT, kita punya RW, ya, kita punya apa lurah, ya. Jadi misalnya hal-hal seperti itu yang terjadi, kan insya Allah dari zaman modern sekarang ini kan saya kira tidak terjadi seperti itu. Kecuali dia itu mungkin residivis, ya, yang memang wajib kita hindari kalau ada gelagat-gelagat buruk, ya, yang dia timbulkan. Tapi kalau selama dia itu orang biasa saja, ya, saya kira lama-kelamaan kita tunjukkan apa pergaulan yang baik, ya, kemudian kita juga merasa tidak dikucilkan, dan kita juga jangan mengucilkan orang lain, maka lama-kelamaan orang pasti akan luluh hatinya ya. Jadi saya kira dalam hidup ini jangan kita terpengaruh dengan apa orang tua bilang kangkuang buruk, kangkuang terbaik ya. Tapi kita wajib menularkan kebaikan ya, menularkan kebaikan kepada orang lain, jangan mengeluarkan keburukan ya. Jadi kalau dia memutuskan silaturahim, kita sambung, nah, seperti itu. Karena orang memutuskan silaturahim itu kan dosa ya. Jadi katakan jangan kamu putuskan silaturahim, apalagi orang bersaudara ya. Karena ketua antara suka dan dua damai bersaudara maku sayang, ketua orang mulai gunjing sana gunjing sini, hanya dua orang makulai bersaudara makulai, bahkan ketua orang pakai dada simore kan tidak boleh, itu dosa ya, itu dosa. Siapa yang membutuhkan silaturahim maka balasannya adalah neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Saya kira kita orang mukmin, kita orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, bahkan kita

kita, ketakwaan kita, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membantu untuk meningkatkan keuhuan kita kepada lingkungan sosial, menjaga agar kita semakin baik dengan lingkungan sosial. Tentunya juga terucapkan terima kasih untuk sahabat Budaya yang sudah bergabung di pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi. Akhirul kalam dari saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Tetap nantikan program Hikmah Pagi di edisi hari lainnya sahabat Budaya, setiap pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sahabat Surya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi bersama Pro 1 RRI Ternate.
2: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Kota Ternate perkuat penanganan kebakaran TPA Buku Deru-Deru dengan tambahan armada dan personel gabungan selama masa tanggap darurat. Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto membeberkan adanya kemungkinan para leader investasi jarah berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026. Berita pertama, Saudara, pemerintah Kota Ternate perkuat penanganan kebakaran TPA Buku Deru-Deru dengan tambahan armada dan personil gabungan selama masa tanggap darurat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla memperkuat penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat dengan mendirikan posko pendukung untuk menunjang proses pemadaman. Ketua posko tanggap darurat bencana Karhutla, Rizal Marsaoli, kepada RRI menjelaskan posko yang berada di lokasi TPA Buku Deru-Deru itu merupakan posko pembantu, sementara untuk posko induk berada di eks kantor Wali Kota Ternate. Keberadaan posko di lokasi TPA diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan mendukung aktivitas tim gabungan selama proses penanganan kebakaran.
2: Sekarang di TPA Buku Deru-Deru untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko, ini posko penunjang, posko pembantu, untuk posko induknya di eks kantor Wali Kota. Nah, ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini. Di sini tim terpadu, ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari kecamatan, kemudian dari kelurahan Takome dan pemuda dari kelurahan Sulamadahan.
1: Rizal Marsoli, yang juga Sekretaris Kota Ternate, mengatakan jika kebakaran api di TPA belum selesai dipadamkan hingga usai masa tanggap darurat, maka akan diperpanjang lagi masa tanggap darurat kebakaran Karhutla.
2: Jadi hari ini kita ada tambah armada, kemudian untuk penambahan armada ini kami juga tambahan personil untuk TNI Polri dalam rangka untuk menunjang kerja hari ini, kita agak ekstra karena ini sudah hari kelima masa tanggap darurat yang kami lakukan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 16 berakhir di minggu depan hari Kamis. Di sini tim terpadu ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari kecamatan, kemudian dari kelurahan Takome dan pemuda dari kelurahan Sulamadahan.
1: Pemerintah Kota Ternate juga menargetkan proses pemadaman dapat segera dituntaskan untuk mencegah dampak asap berkepanjangan terutama terhadap warga yang tinggal di sekitar TPA termasuk warga Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto membeberkan adanya kemungkinan para leader investasi jarah berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Diketahui, total kerugian masyarakat dari investasi yang sempat menyita perhatian publik tersebut senilai 3,9 miliar rupiah. Berikut laporan reporter Devi Baba.
3: Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka.
4: Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi jahra berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sahriani 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Jahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut.
3: Leader itu kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader itu memiliki bakat sebetulnya untuk mengiming-imingi masyarakat Kota Ternate. Ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian, mendapatnya sekian. Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka. Dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti. Masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang sedatang untuk mengecek sampai di mana kasusnya, dan pasti terbuka.
4: Selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Jahra Berkah. Namun Polres Ternate, kata Anita, belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
3: Untuk penyitaan lumayan banyak, karena mulai dari berupa video penampakan uang, screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya nih kan yang dapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebuk-gebuk tuh. Barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot bukti apa nih, rekening koran, bukti transfer, untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max. Banyak. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
4: Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Pemkot Ternate perkuat mitigasi ISPA. 7 puskesmas turun langsung pantau warga rentan terdampak asap kebakaran TPA dan berikan layanan kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutlah Rizal Marzaoli kepada RRI mengatakan, Dinas Kesehatan bersama sejumlah puskesmas telah melakukan langkah antisipasi untuk menangani warga yang terdampak dari asap kebakaran TPA.
5: Memang benar, di Sulamadaha sudah ada warga yang terpapar ISPA, namun langkah-langkah mitigasi yang kami lakukan melalui Dinas Kesehatan dan puskesmas terkait itu sudah mengambil langkah-langkah untuk segera diatasi.
1: Rizal Marzaoli menuturkan, dirinya juga sudah perintahkan 7 puskesmas yang ada di Kota Ternate untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dan tim guna turun langsung ke rumah-rumah warga terdampak asap dari kebakaran TPA Buku Deru-Deru.
5: Langsung turun ke masing-masing rumah, jemput bola untuk melihat secara langsung kondisi lansia, ibu hamil, atau ada balita yang ada di seputaran lokasi kejadian ini. Nah, kalau yang terpapar asap, yang butuh rujukan harus ke rumah sakit, dirujuk, dan itu biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Ternate.
1: Sementara itu, untuk warga yang mengalami keluhan ringan telah mendapatkan obat dan diperbolehkan kembali ke rumah setelah mendapat penanganan dari petugas kesehatan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita terakhir. Basnas RI bersama Basnas Kota Ternate menggelar pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate. Pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Selengkapnya kita ikuti laporan Nazla Firista.
6: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya pergeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate Rabu pagi di Kompleks Sentral Wasana Bahari bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform, Edu Saputra, sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI, Deden Kuswanda, mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk.
7: Konten digital ini ya untuk membantu menjual dan memasarkan produknya mereka. Kenapa kami concern juga pada konten? Karena dasar dari segala sesuatu curug, baik itu personal branding, product branding gitu ya, ataupun nanti muka affiliate marketing, itu dasarnya ada dari konten. Jadi mereka harus bisa bikin konten dulu, baru bisa mereka memanfaatkan pemanfaatan media digital itu untuk pemasaran produk mereka.
6: Ketua Basnas Kota Ternate Ada Ma'ruz mengatakan Basnas tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi mikro. Sementara, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Fahrudin, mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk.
8: Secara besar ini sangat bermanfaat dan mereka mendapat penambahan pengetahuan khususnya di cara pembuatan konten dan digital marketing. Jadi ini sesuai dengan misi-misi Pak Wali Kota untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi sangat berterima kasih kepada Basnas yang juga membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
6: Founder Batavia Uniform Edo Saputra mengatakan digitalisasi membuat jangkauan pasar UMKM tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital bahkan berpeluang menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membuat konten yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan target pasar agar produk mampu menarik perhatian calon konsumen.
9: Sekarang platform itu sudah menggunakan AI untuk iklannya, sehingga fokusnya kita sekarang bagaimana membuat konten yang memang diterima oleh bangsa pasarnya kita, oleh marketnya kita. Sehingga mesin yang bekerja itu sama, mesin yang bekerja di usaha kita dan usaha kompetitor itu sudah sama, karena disetting oleh AI-nya dari platform. Yang bersaing apa? Yang bersaing adalah kontennya kalau untuk masa sekarang. Karena itu kami, Beras Kota dan Basnas RI mengadakan workshop bagaimana memaksimalkan konten itu untuk memaksimalkan penjualan kita di masa sekarang ini.
6: Edo berharap pelatihan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Setidaknya, sebagian peserta diharapkan mampu meningkatkan omset setelah menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan pembinaan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor Novianti Merasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat Duda, di pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini, sahabat Duda, di edisi Kamis 8 Oktober 2026, masih menemani ruang dengar Goni Samua. Terus masih kasih ingat sahabat Duda untuk persiapan ya, yang mungkin di pagi hari ini hendak menuju ke kantor, yang mau pergi sekolah, jangan lupa untuk sarapan pagi. Ragam rekomendasi menu sarapan pagi akan terus hadirkan nanti di pukul 7. Tapi sebelum itu, terus kasih ingat selalu untuk sahabat Duda, jangan lupa untuk siap berbagai kebutuhannya, berkas-berkasnya, dan jangan lupa sahabat Duda kalau yang mau beraktivitas di luar, mau bawa kendaraan, ini surat-surat berkendaranya harus sesuai dan juga harus lengkap, karena pastinya ini membantu agar orang perjalanan lebih aman, lebih nyaman, dan pastinya ini tidak mengalami kendala apapun juga. Betapa sahabat Duda masih ada pilihan lagu, salah satunya lagi dari lagu berikut ini ada Alan Darmawan featuring dengan Arisco Geprep dan juga Windy Ismail dengan Mayang Sari. Spesial untuk Anda di Pro 4 RRI Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Bria, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada pagi hari ini. Informasi Habar Kiraha terus kembali dalam informasi lokal, di mana turnamen menembak dorong atlet berprestasi di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengatakan bahwa lomba menembak diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat mendorong berkembangnya olahraga menembak di Maluku Utara. Menurut Shirley, 100 peserta yang mengikuti kompetisi tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk unsur sipil, media, protokol, dan juga perangkat pemerintah daerah. Sehingga menjadi langkah awal yang baik untuk membangun ekosistem olahraga menembak yang lebih efektif di Maluku Utara. Shirley berharap bahwa kompetisi serupa dapat digelar secara rutin sehingga semakin banyak talenta menembak yang dapat ditemukan dan dibina. Pembinaan ini juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi olahraga menembak dan Korps Brimob Polri. Saudara, informasi lainnya datang dari informasi nasional, di mana pemerintah sasar belanja ASN untuk perkuat serapan pasar UMKM. Pemerintah mengoptimalkan potensi belanja aparatur negara guna memperkuat serapan pasar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di mana langkah terobosan tersebut ditandai lewat peluncuran program di gedung Smesco Indonesia Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Strategi intervensi pemerintah permintaan dalam membidik kelompok aparatur sipil negara dan mengantongi penghasilan tetap setiap bulannya, di mana pegawai badan usaha milik negara atau BUMN turut dilibatkan karena mempunyai kepastian waktu penerimaan upah berkala. Deputi Direktur Public Affairs Shopee Indonesia, Rainal Nata Prawira, turut mendukung pelaksanaan program belanja tersebut, di mana keteladanan tersebut diharapkan sanggup untuk mengikis kebiasaan membeli barang impor yang selama ini mendominasi pasar digital. Sahabat Bria, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi harga

0: Selamat pagi sahabat Dunia, tepatnya pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di berkira di informasi untuk harga pangan di pagi hari ini. Informasi harga pangan terus hadirkan sahabat Dunia dalam informasi PIHPS, di mana informasi berikut dari komoditas beras di harga Rp17.700. Komoditas daging ayam di harga Rp43.750 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.250, sedangkan untuk bawang merah di harga Rp57.500. Untuk komoditas lainnya seperti bawang putih di harga Rp57.500 dan cabai merah di harga Rp125.000. Sedangkan untuk cabai rawit di harga Rp158.750 dan minyak goreng di harga Rp24.950. Terakhir untuk komoditas gula pasir di harga Rp21.000.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: रहा।
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Selamat pagi sahabat Duria, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Masih ada Fajar yang bertemang sahabat Duria peruang mendengar pagi hari ini untuk menemani semua yang tentunya masih beraktivitas. Ada berkegiatan di pagi hari ini, yang ada mau pergi sekolah, ada yang mau pergi kerja juga. Pokoknya terang kasih ingat terus sahabat Duria supaya jaga terus kondisi kesehatan yang menemani semua. Tadi terang sudah janjikan akan kasih informasi mengenai beberapa menu rekomendasi sarapan pagi ya. Kelihatan kalau jam-jam begini semua sudah makan pagi. Tapi tidak apa-apa, terang kasih saran juga untuk sahabat Duria mungkin sudah ketinggalan di sarapan pagi, ya mungkin telah sempat beli DP nasi kuning, telah sempat makan nasi goreng. Nah, ada beberapa menu makan pagi lainnya orang bisa kasih saran untuk sahabat budaya. Salah satunya sahabat budaya yang sangat orang rekomendasikan untuk konsumsi pagi hari ini sahabat budaya itu untuk brunch ya, makan pagi yang sudah agak kesiangan. Nah, sahabat budaya bisa coba untuk mengkonsumsi makanan berupa roti-rotian tuh bisa jadi brunch yang nyaman ya buat perut, apalagi kalau misalnya cari yang gandum yang aman buat lambung. Dan juga rotinya ini bisa bikin orang terkenyang-kenyang sekali. Jadi dimakan siang nanti juga masih bisa, masih ada ruang, masih ada kesempatan untuk sahabat budaya bisa makan lagi sahabat budaya. Di pukul 8:30 waktu Indonesia Timur ada pilihan lagu-lagu lainnya, ada Ayeso spesial dari Absa Saris Melesen, siap untuk menemani ruang dengar sahabat Duria di perempat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.